0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Teman terbaik kamu.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersih,
0: ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
1: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

92,6 MHz program A2RRI Banda Aceh Teman Pro 2. Kembali kami menghadirkan ya, informasi-informasi aktual untuk menemani dan menyemangati suasana pagi kita semua. Untuk kamu yang sudah memulai aktivitasnya, tetap semangat ya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan info kali ini kita akan hadirkan ke ruang dengar kamu Teman Pro 2 dari dunia sepak bola ya, seperti diberitakan dari Liga Inggris. Dari Liga Inggris, bagi kamu penggemar Chelsea ini, seperti diberitakan, Chelsea sukses mengalahkan Tottenham dengan skor 2-1 pada pekan ke-37 Liga Inggris 2025-2026. Duel berlangsung di Stamford Bridge pada Rabu dini hari. The Blues membuka keunggulan lewat gol Enzo Fernandez pada menit 18. Tuan rumah kemudian menggandakan skor melalui Andre Santos di babak kedua dengan sebelum Richarlison memperkecil ketertinggalan untuk Tottenham. Laga berjalan cukup ketat dengan Tottenham sempat memberikan tekanan sejak awal pertandingan Teman Pro 2, namun Chelsea tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang dan mampu menjaga keunggulan hingga peluit akhir berbunyi. Kemenangan ini membuat Chelsea tetap menjaga asa finish di zona Eropa menjelang akhir pekan musim ini. Sebaliknya, Tottenham juga masih belum aman dari ancaman degradasi dan harus menentukan nasib mereka pada laga pamungkas Liga Inggris. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain ya. Tetap bersama kami di program A2RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yong, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Teman-teman.

92,6 MHz Programa 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, coba kami kembali mengajak Anda untuk kembali menghadirkan informasi ya. Untuk kamu yang fansnya Arsenal deh, akhirnya bisa memastikan diri sebagai juara Liga Inggris setelah Manchester City gagal meraih kemenangan saat menghadapi Bernox 1-1 pada Rabu 20 Mei 2026 dini hari. Hasil ini memastikan pemburuan gelar terakhir sebelum pekan terakhir musim ini dimainkan. Manchester City datang ke laga tersebut dengan tekanan besar. Tim asuhan Pep Guardiola wajib menang untuk memangkas jarak menjadi 2 poin dan menjaga peluang juara hingga pertandingan terakhir musim berlangsung. Meski begitu, Bernard mampu memberikan kejutan. Hasil imbang tersebut membuat Arsenal resmi mengakhiri penantian panjang mereka untuk kembali menjadi penguasa sepak bola Inggris setelah terakhir kali meraih gelar La Liga pada musim 2023-2024. Dan di sisi lain, teman Pro 2 Manchester City juga sempat berada di posisi sulit ya setelah Junior Kroppi mencetak gol untuk Bernard pada menit 39. Gol itu membuat City tertinggal dalam laga yang sangat menentu bagi persaingan gelar. Erling Haaland memang mencetak gol penyeimbang pada menit injury time. Namun gol tersebut datang terlambat dan City gagal mendapatkan kemenangan yang mereka butuhkan untuk menjaga persaingan ketat hidup hingga akhir pekan. Arsenal pun resmi dinobatkan sebagai juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar itu menjadi trofi Liga ke-14 Arsenal sepanjang sejarah, membuat mereka kini hanya kalah dari Manchester United dan Liverpool dalam daftar gelar Liga Inggris terbanyak. Dan keberhasilan ini juga mengakhiri 3 musim beruntun Arsenal sebagai runner-up Liga Inggris. Sebelumnya tim asuhan Mikel Arteta juga terus gagal menyalip Man City dalam perebutan gelar. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nanti kami akan hadirkan info-info lain ya. Tetap bersama kami di Programa 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi.

di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Amen.

0: istilah 4T atau 4 terlalu yang harus dihindari dalam program keluarga berencana untuk mencegah kematian dan memastikan kesehatan ibu dan anak serta mencegah kelahiran anak stunting. Pada dasarnya, terdapat 4 faktor yang mempunyai pengaruh besar bagi kesehatan ibu dan anak, yaitu dikenal dengan 4T, 4 terlalu, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak. Terlalu muda artinya istri tidak berumur kurang dari 20 tahun dan suami tidak kurang dari 25 tahun. Karena akibat terlalu muda, kemungkinan ibu hamil pertama usia kurang dari 20 tahun secara fisik kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal, sehingga sangat berisiko ketika akan melahirkan. Terlalu tua memungkinkan ibu hamil pertama pada usia kurang lebih 35 tahun sehingga dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayinya. Terlalu dekat, yang dimaksud di sini jarak antara kehamilan pertama dengan berikutnya kurang dari 2 tahun, yang menyebabkan dapat menghambat proses persalinan seperti gangguan kekuatan kontraksi, kelainan letak, dan posisi janin. Terlalu dekat juga mengakibatkan pemberian ASI pada anak tidak maksimal, karena ASI wajib diberikan kepada anak mulai umur 0-2 tahun. Pemberian ASI yang cukup merupakan upaya dalam pencegahan stunting karena ASI mengandung banyak kandungan gizi dan antibody buat anak. Terakhir, terlalu banyak anak. Misalnya, ibu pernah hamil dan melahirkan lebih dari 2 kali yang menyebabkan dapat menghambat proses persalinan, seperti gangguan kontraksi kelainan letak dan posisi janin, perdarahan pasca persalinan. Karena itu, agar ibu dan bayi sehat, hindari 4 terlalu dengan membuat perencanaan kehamilan dan keluarga yang berkualitas. Tidak hanya demi keselamatan ibu dan bayi, tetapi juga untuk memenuhi hak ibu dan anak menuju generasi emas Indonesia maju, bukan generasi stunting.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: temenin adik yuk.
1: Maaf ya dek, ayah gak bisa. Ayah buru-buru harus ke kantor. Ayah ada rapat.
0: Mama, temenin adik belajar yuk.
2: Gak bisa sayang. Mama sibuk nih, ada arisan hari ini.
0: Mama, kita main sama-sama yuk.
3: Abang gak sempat, ada les hari ini dek. Ini mau dijemput sama teman.

0: Gak ada yang mau main sama adik. Gak ada yang teman adik belajar. Saya, mama, abang, kok sayang sama adik.
1: Sudahkah Anda meluangkan waktu untuk keluarga hari ini?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz. Teman Pro 2, beberapa lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda ya. Dan cuaca hujan kembali mengguyur wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Walaupun kondisi hujan ya, mudah-mudahan saja segala aktivitas yang kita jalani mudah-mudahan saja berjalan dengan lancar. Dan nantinya kami juga kembali menghadirkan info-info aktual kembali ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
1: Peneliti menutup mata.

tahun 1908 lahir sebuah gerakan bernama Budi Utomo. Dari semangat persatuan dan kepedulian terhadap pendidikan, para pemuda saat itu menyalakan awal kebangkitan bangsa Indonesia. Perjuangan mereka bukan hanya tentang melawan penjajahan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa masa depan bangsa harus dipersiapkan sejak dini melalui generasi muda yang cerdas dan berkarakter. Kini di usia ke-118 tahun, perjuangan itu terus berlanjut. Tantangan zaman berubah, namun semangatnya tetap sama. Menjaga tunas bangsa agar tumbuh kuat, berakhlak, dan cinta tanah air. Mari lanjutkan semangat Budi Utomo dengan menghadirkan pendidikan, kepedulian, dan persatuan demi masa depan Indonesia yang berdaulat.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh Taman Pro 2 coba kami temani kembali suasana jelang siang kita dengan kembali menghadirkan info-info aktual dari Jakarta. Kementerian Kesehatan RI memastikan hingga saat ini belum ada kasus Ebola di Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia diketahui baru saja menetapkan status darurat kesehatan masyarakat Public Health Emergency of International Concern terkait wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda pada 17 Mei 2026. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muha Warman mengatakan penetapan status darurat ini menunjukkan perlunya kewaspadaan global. Langkah tersebut diambil karena adanya penyebaran lintas wilayah, tingginya tingkat kematian hingga masih ada ketidakpastian terkait luasnya penyebaran wabah di Afrika Tengah. Di sisi lain, Teman Pro 2 Aji juga mengungkapkan pihaknya akan terus melakukan penyiagaan tenaga kerja dan kesehatan di lapangan dan meningkatkan screening bagi pelaku perjalanan. Pihak Kemenkes juga telah menyiapkan prosedur rujukan rumah sakit apabila nantinya ditemukan pelaku perjalanan internasional yang memiliki gejala mengarah pada Ebola. Seluruh laporan dari pintu masuk Indonesia akan dipantau lewat sistem kewaspadaan dini dan respon. Dan pusat operasi darurat kesehatan yang ada di Jakarta. Dan meski pengawasan ditingkatkan, Aji juga menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan. Ia juga meminta untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak valid atau hoax yang muncul di media sosial. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain ya, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Tahun 1908, lahir sebuah gerakan bernama Budi Utomo. Dari semangat persatuan dan kepedulian terhadap pendidikan, para pemuda saat itu menyalakan awal kebangkitan bangsa Indonesia. Perjuangan mereka bukan hanya tentang melawan penjajahan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa masa depan bangsa harus dipersiapkan sejak dini melalui generasi muda yang cerdas dan berkarakter. Kini di usia ke-118 tahun, perjuangan itu terus berlanjut. Tantangan zaman berubah, namun semangatnya tetap sama. Menjaga tunas bangsa agar tumbuh kuat, berakhlak, dan cinta tanah air. Mari lanjutkan semangat Budi Utomo dengan menghadirkan pendidikan, kepedulian, dan persatuan demi masa depan Indonesia yang berdaulat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahun 1908, lahir sebuah gerakan bernama Budi Utomo. Dari semangat persatuan dan kepedulian terhadap pendidikan, para pemuda saat itu menyalakan awal kebangkitan bangsa Indonesia. Perjuangan mereka bukan hanya tentang melawan penjajahan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa masa depan bangsa harus dipersiapkan sejak dini melalui generasi muda yang cerdas dan berkarakter. Kini di usia ke-118 tahun, perjuangan itu terus berlanjut. Tantangan zaman berubah, namun semangatnya tetap sama. Menjaga tunas bangsa agar tumbuh kuat, berakhlak, dan cinta tanah air. Mari lanjutkan semangat Budi Utomo dengan menghadirkan pendidikan, kepedulian, dan persatuan demi masa depan Indonesia yang berdaulat.

Jika kita tahu, begitu banyak manfaat dan tujuan media sosial yang bisa kita rasakan. Sebagai media informasi, media belajar, media untuk berbagi, membangun komunitas, mengekspresikan diri, dan masih banyak lagi. Namun dalam menggunakan media sosial, kita juga harus menghindari dari perbuatan-perbuatan yang suka memfitnah, menghasut, mengadu domba, menyebarkan berita hoax, baik melalui media sosial maupun melalui lisan. Setiap orang harus bijak dan saling mengingatkan agar media sosial memiliki manfaat.

tahun 1908, lahir sebuah gerakan bernama Budi Utomo. Dari semangat persatuan dan kepedulian terhadap pendidikan, para pemuda saat itu menyalakan awal kebangkitan bangsa Indonesia. Perjuangan mereka bukan hanya tentang melawan penjajahan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa masa depan bangsa harus dipersiapkan sejak dini melalui generasi muda yang cerdas dan berkarakter. Kini di usia ke-118 tahun, perjuangan itu terus berlanjut. Tantangan zaman berubah, namun semangatnya tetap sama. Menjaga tunas bangsa agar tumbuh kuat, berakhlak, dan cinta tanah air. Mari lanjutkan semangat Budi Utomo dengan menghadirkan pendidikan, kepedulian, dan persatuan demi masa depan Indonesia yang berdaulat.

0: Mas-mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Tahun 1908, lahir sebuah gerakan bernama Budi Utomo. Dari semangat persatuan dan kepedulian terhadap pendidikan, para pemuda saat itu menyalakan awal kebangkitan bangsa Indonesia. Perjuangan mereka bukan hanya tentang melawan penjajahan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa masa depan bangsa harus dipersiapkan sejak dini melalui generasi muda yang cerdas dan berkarakter. Kini di usia ke-118 tahun, perjuangan itu terus berlanjut. Tantangan zaman berubah, namun semangatnya tetap sama. Menjaga tunas bangsa agar tumbuh kuat, berakhlak, dan cinta tanah air. Mari lanjutkan semangat Budi Utomo dengan menghadirkan pendidikan, kepedulian, dan persatuan demi masa depan Indonesia yang berdaulat.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro2FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali di Santai Siang dengan aku Salsa menemani kamu di edisi hari ini teman Pro 2 Rabu 20 Mei 2026. Pagi ini ya lumayan deras ya hujannya, dan pastikan teman Pro 2 juga hati-hati dalam perjalanan. Kisah tentang dia anak SDE. Dan hari ini juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya. Tapi mungkin kebangkitan memang bukan selalu tentang sesuatu yang besar teman Pro 2. Kadang sesederhana tetap melanjutkan hidup walau hati ya lagi penuh. Karena di luar sana teman Pro 2 ada banyak orang yang sedang berjuang diam-diam ya. Mungkin kamu ya dan temanmu, saudaramu semuanya menahan cemas, menyembunyikan lelah tapi tetap tersenyum demi orang lain. Aku temani siang kamu teman Pro 2 ya, dari playlist kita udah ada ABBA, The Winner Takes It All, ada Taylor Swift juga. Bagi kamu teman Pro 2 mau request lagu, boleh banget DM kita di Pro 2 Banda Aceh. Hai teman Pro 2, yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, FIFA segrup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Yordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos tuh makin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko atau juga Kanada. Oke. Nah, ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak dua kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari satu kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: untuk matamu.
1: Teman Moradoa, generasi muda penentu kedaulatan bangsa bersama mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara yang merepresentasikan semangat menjaga persatuan dan kesatuan oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui pelindungan para tunas bangsa. Perihal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan MSP saat bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 yang digelar di lapangan Setdakap Aceh Tengah.

Komunikasi dan Digital dalam sambutannya menyampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum paling penting yang merujuk pada berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 sebagai tonggak lahirnya kesadaran berbangsa dan perjuangan intelektual demi kedaulatan Indonesia.

0: dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira, bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Teman terbaik.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: capo.
1: Tahun 1908, lahir sebuah gerakan bernama Budi Utomo. Dari semangat persatuan dan kepedulian terhadap pendidikan, para pemuda saat itu menyalakan awal kebangkitan bangsa Indonesia. Perjuangan mereka bukan hanya tentang melawan penjajahan, tetapi juga membangun kesadaran bahwa masa depan bangsa harus dipersiapkan sejak dini melalui generasi muda yang cerdas dan berkarakter. Kini di usia ke-118 tahun, perjuangan itu terus berlanjut. Tantangan zaman berubah, namun semangatnya tetap sama. Menjaga tunas bangsa agar tumbuh kuat, berakhlak, dan cinta tanah air. Mari lanjutkan semangat Budi Utomo dengan menghadirkan pendidikan, kepedulian, dan persatuan demi masa depan Indonesia yang berdaulat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

0: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Yordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke, nah ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Meroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?
1: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

teman Pradua. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali, bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurst melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

Pro 2 selain hari ini dibilang hari, ya diingati ya, diperingati sebagai hari kebangkitan nasional, hari ini juga dunia lagi ngomongin kesehatan ya, bareng-bareng lewat sidang WHO ke-79.

Wah, harus sehat-sehat kita semua ya teman berdua. Karena sekarang tuh sehat bukan cuma soal makan vitamin aja. Bisa tidur tenang, gak anxiety berlebihan, gak capek sama hidup tiap malam. Itu juga kesehatan. Teman Pura 2, sidang Majelis Kesehatan Dunia WHO yang ke-39 ini resmi dibuka di Jenewa dan dihadiri para menteri kesehatan dan diplomat dari berbagai negara. Dari pertemuan ini membahas berbagai agenda penting ya, mulai dari kesiapsiagaan pandemi hingga pendanaan kesehatan global. Dari sidang ini juga disoroti penguatan sistem kesehatan internasional di tengah ancaman wabah Ebola dan hantavirus. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menegaskan kalau pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi berbagai krisis kesehatan global. Dia juga menyebutkan kalau dunia saat ini tengah menghadapi masa sulit akibat konflik, krisis ekonomi, perubahan iklim, dan pemotongan bantuan internasional. Sidang ini berlangsung sehari, teman para dua ya, setelah WHO menetapkan status darurat kesehatan masyarakat internasional terkait wabah Ebola. Terbaik.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

film dukun magang. Aduh, gimana nih? Dukunnya yang magang atau si dukunnya buka magang? Anyway, film ini teman pro 2 siap membawa elemen yang menegangkan sekaligus menggelitik juga ya, alias kocak karena genrenya horror komedi. Jadi bolehlah ya buat kamu yang mungkin takut film horror, tapi ini enggak. Ini horror juga, cuman ada lucu-lucunya. Dicobain nonton mungkin ya teman pro 2. Dan ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop pada tanggal 18 Juni 2026 mendatang. Pertentangan tajam antara logika modern dengan kepercayaan tradisional masyarakat yang kabarnya menjadi latar belakang dari proyek horor komedi ini. Perbedaan prinsip ini sengaja diangkat ya untuk memotret realitas sosial tentang hal tabu yang dikemas dengan unik. Nyanyikan ku kidung setia. Sedikit ya teman pro 2, dukun magang ini bercerita tentang Raka yang diperankan oleh aktor muda Jevan Nathanio dalam menghadapi petualangan mistis. Jadi Raka ini mahasiswa skeptis yang target hidupnya itu sangat simple, yaitu lulus skripsi demi menyelesaikan masa studinya. Dan kisahnya bermula ya saat Rama ini terpaksa pulang ke desa Kalimati bersama Sekar yang diperankan oleh Hana Saraswati. Sekar ini digambarkan sebagai mahasiswi cerdas yang memikul tanggung jawab besar karena dirinya merupakan sosok pewaris tradisi keluarga. Nah, petaka besar kemudian muncul ya teman para dua ketika satu kesalahan fatal yang mereka lakukan tanpa sengaja membuka pintu gerbang bencana, yang mana dampaknya adalah sosok kuntil anak hitam yang telah 12 tahun dikurung secara rapat akhirnya terlepas. Jadikan hanya ku satu-satu. Waduh, dari ini aja udah ada rasa-rasa seremnya ya teman berdua. 12 tahun dikurung tiba-tiba lepas. Menebus blunder itu teman berdua, Raka ini akhirnya mencobalah dia ya magang pada dukun legendaris Mbah Jamrong yang diperankan Adi Sudirja. Nah, kolaborasi ini terpaksa antara mahasiswa skeptis dan dukun senior ini menjadi cikal bakal komedi dalam film ini. Duh, gak sabar ya pengen nonton.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Santai siang kita sampai di sini teman Pradua bersama Taylor Swift, The Archer, dan setelah ini di sore ceria ada Michael yang akan mengisi ruang dengar kamu. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
2: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Sore ceria, teman

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Kepo dan Narsis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Purwa, seperti yang sudah di-share sebelumnya ya di sosial media dan juga pastinya mungkin udah lihat flyer yang ada di status WhatsApp Purwa ataupun IG Purwa ya. Bahwasanya seperti biasa untuk hari ini kita ada cek cerita kamu di Rabu tanggal 20 Mei 2026 dan pastinya host kalian hari ini adalah aku Michael yang tentunya juga sudah kedatangan bintang tamu ya di studio sini. Ada dua orang untuk sore kali ini dan sebelum memperkenalkan siapa yang sudah hadir seperti biasa kalau udah cek cerita kamu teman Pro 2 bisa mendengarkan lewat 92,6 FM ya biasa. Bisa lewat aplikasi RI Digital yang kamu bisa kamu unduh atau kamu download secara gratis di App Store dan Play Store. Bisa juga lewat web streaming ya di ri.co.id. Dan tentunya juga hari ini live di YouTube kita di RI Banda Aceh Live ya. Jadi banyak cara untuk kamu mendengarkan cek cerita kamu ataupun program lainnya di Pro 2 ya seperti biasa. Enggak hanya lewat satu media saja. Nah, sudah hadir di studio saya tegur dulu yang paling kiri aja dulu ya. Assalamualaikum, selamat sore Bang Nasihul Umam.
2: Nasihul Umam, selamat sore Bang.
1: Iya, dalam kondisi yang paling baik nih Bang ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, walaupun cuaca Kota Banda Aceh kadang hujan ya. Kadang angin, kadang panas ya benar ya. Oke, tapi itu udah resiko kita ya namanya menghadapi apa? Kalau kata BMKG cuaca ekstrim ya. Oke, dan di sebelahnya, assalamualaikum, selamat sore Bang Muhammad Rida.
3: Iya benar.
1: Waalaikumsalam. Oke, dalam kondisi yang paling baik juga Bang ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, namun dari wajahnya sudah kelihatan ya. Oke, ya. Ini ternyata mereka dari satu komunitas bilangnya nih ya, satu komunitas yang sama. Jadi sebelum kita kasih tahu apa judul atau tema untuk sore kali ini, kita mau tahu nih ya, karena nama komunitasnya unik nih, Akrab. Iya Akrab nih. Mungkin nanti terserah ya versinya beda-beda gitu. Tapi ke Bang Nasihul dulu, karena Bang Nasihul ini sebagai ketua harian Akrab. Nah mungkin bisa dijelaskan nih Bang. Apa komunitas apa ini Akrab ini bergerak di bidang apa dan sudah berapa lama Akrab ini ada? Terus kok bisa sih Bang Nasihul yang jadi ketuanya?
2: Oh, ya, Akrab okay. Jadi penggerak utamanya itu foundernya Ustadz Amri Fatmi, Dr.
1: Oke oke ya ya.
2: Beliau yang foundernya.
1: Founder utama lah ya. Oke.
2: Penggeraknya. Nah itu sebenarnya udah lama sebelum COVID udah mulai bergerak Akrab ini.
1: Berarti sebelum 2020
2: sebelum itu udah.
1: Oke.
2: Sudah berjalan dan saat itu hampir setiap tahunnya pasti ngundang Ustaz Hanan.
1: Ustaz Hanan Ataki. Okay.
2: Banda Aceh ya melalui Ustaz Amri ini. Termasuk yang terakhir yang di Taman Sari,
1: ah, Taman
2: Bustan Salatin.
1: Bustan Salatin ya. Okay, ya.
2: Nah itu Banda Aceh yang ngundang. Tapi penggerak di lapangannya itu Akrab yang Ustaz Hanan
1: fasilitasi
2: tuh,
1: ya.
2: Iya. Ustaz Hanan itu pulang karena Ustaz Amri minta.
1: Okay. Ada hubungan pertemanan lah ya, hubungan emosional juga makanya mungkin langsung okekan ya. Karena kan kita tahu kalau Ustadz-ustadz yang apa yang terkenal itu kan jadwalnya lumayan ya biasanya. Biasa. Setahun itu udah full ya udah penuh ya.
2: Jadi itu selama COVID off sebentar kan. Kemudian pasca COVID rebound balik. Nah pasca COVID lah kita jumpa sama Ustadz Amri. Kalau kenal sama Ustadz Amri udah lama sejak 2012. Pas di Sigli dulunya kalau anak muda yang ikut kajian beliau itu bisa dihitung berapa orang.
1: Oke.
2: Jadi setelah COVID jumpa sama beliau, ajak kegiatan, kita sampaikan ide.
1: Mm-hmm.
2: Sebelumnya belum ke akrab dulu, tapi ada kegiatan yang lain yang sering kita buat di warung kopi.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian tiba-tiba Ustaz Amri minta untuk jadi ketua harian akrab.
1: Oh, oke. Okay. Ini berarti by request ya kalau bahasa gaulnya. Dan mengapa mengamini, Bang?
2: Pertama itu guru.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau mampu nggak mampu, ketika itu guru yang minta, berarti itu berkah lah.
1: Dianggap bahwasanya itu adalah amanat yang harus dipertanggungjawabkan ya.
2: Oke. Okay. Dan alhamdulillah dari pon balik ini sudah 7 bulanan.
1: Oke. Okay. Dan apa namanya, concernnya di hal yang ini aja yang sudah diutarakan tadi, atau ada hal yang lain di komunitas sekap ini?
2: Fokusnya anak muda.
1: Fokusnya ke anak muda.
2: Fokusnya anak muda dengan berbagai problem anak muda, kita coba jadikan akrabnya sebagai rumah mereka.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Dan saat Reborn ini ada dua program utama yang kita jalankan.
1: Yeah.
2: Sharing lebih tepatnya, yaitu sharing ngecas iman. Mm-hmm. Itu langsung sama beliau yang handle setiap bulan sekali. So, kemudian sharing healing time.
1: Oke.
2: Okay. Healing time ini fokus ke mental.
1: Mental ya. Jadi, karena ini isu yang lagi ya, hot ya.
2: Bisa curhat di situ, bisa nangis di situ. Dia aja anak muda itu merasa kayak rumah, benar-benar rumah. Tanpa dijudge, tanpa dihakimi, bisa mencurahkan apapun, bisa kadang marah ya udah marah di situ. Jadi healing time, dan itu langsung kita yang handle. Sesekali kita kalau ada tamu, kita undang tamu di healing time tersebut.
1: Oh, oke. Okay. Menarik nih ya. Nah, terus ini ke Bang Rida. Abang di sini sebagai kru akrab. Ya, kru benar. Ini mungkin kalau umumnya apa, anggota?
3: Anggota. Ya, kepanitiaan.
1: Ya. Oke. Nah, sudah lama juga bergabung. Terus awalnya kok bisa tiba-tiba ada di komunitas ini? Ya. Kegiatan, ya. Kalau flashback, kegiatan sebelumnya apa nih, Bang?
3: Kalau kegiatan sehari-hari, mengajar seorang ya, mengajar di sebuah sekolah swasta.
1: Enggak apa-apa disebutin, enggak boleh. Boleh, Bang, disebutkan bukan merek.
3: Oke, okay, di sekolah swasta di Banda Aceh lah.
1: Itu tingkat apa nih?
3: Tingkat SD SMP.
1: Tingkat SD SMP.
3: Dari situ.
1: Berarti Abang mengajar di boleh tahu mata pelajaran apa nih, Bang?
3: PAI, Pendidikan Agama Islam.
1: Oke, okay, mengajar PAI ya. Yeah. Itu sudah lama berarti, Bang?
3: Se-2021 mulainya.
1: Oh, sudah lumayan ya. Oke. Akhirnya nih, kok bisa?
3: Iya, benar. Nah, kalau kita flashback ya, sebenarnya sudah kenal akrab itu di tahun 2018.
1: Mundur lagi.
3: Kenal aja, cuma waktu itu karena mungkin melihat ini ya, akrab kan di masa itu belum sepopuler sekarang.
1: Karena waktu itu juga apa? Dunia digital nggak semasif sekarang ya.
3: Jadi kurang tahu informasi, cuma pernah ngikut kayak, tapi ngerasa kayak di masa itu ya kayaknya nih gak bakal bisa masuk ke dalam tim intinya di masa itu. Jadi kayak pengen masuk tapi kayaknya beda circle.
1: Oke. Okay.
3: Nah, ngerasa seperti itu.
1: Waktu itu
3: waktu
1: ya.
3: Waktu itu 2018 sudah kenal, sudah ikut juga. Sekali gak ikut tapi yang keduanya udah gak pernah ikut lagi.
1: Oh.
3: Karena ngelihat ini circle-nya lumayan tinggi.
1: Kayaknya gak masuk gitu masuk, ya. Oke.
3: Okay. Di masa itu ya. Karena langsung Ustaz Amri yang begitu populer, yang begitu besar, luar biasa. Karena saya tapi pengen ingin masuk ke tim intinya di masa itu, pengen bantu-bantu apa yang bisa dibantu. Tapi akhirnya ya qadarullah lupa mungkin waktu itu, karena lanjut belajar lagi ke Malang di masa itu. Nah, setelah itu pulang dari Malang, akhirnya kenal Ustaz Nasih tapi belum langsung ke akrab dulu. Kenalnya lewat komunitas Teduh.
1: Oh, ini namanya unik-unik ya.
3: Yeah.
1: Akrab Teduh gitu. Yeah. Ya. Bagus di sini, nah, tapi memang namanya islami banget ya.
3: Iya. Yeah, kemudian setelah ketemu Teduh, Pusat Nasi ini sebagai foundernya.
1: Oh.
3: Iya,
1: yeah,
3: jadi
1: di komunitas itu, Bang, ya, di Teduh itu ya.
3: Kemudian ya alhamdulillah kita sefrekuensi karena membahas di bidang yang sama, sama-sama bidang pendidikan. Akhirnya alhamdulillah nyambung. Merasa Teduh ini emang benar tempat untuk berteduh gitu.
1: Oke. Okay. Bukan, tapi itu bukan dari hujan ya, bukan ya.
3: Yeah, yeah. Nah, setelah kenal Teduh, kita sudah sering buat kegiatan di Teduh, termasuk yang kita undang tuh Ustaz Amri itu di Teduh ya.
2: Ya, tempat.
3: Kita sering Teduh. Kemudian tidak lama saya ada di Teduh, diajak sama Ustaz Nasi bahwa kita dari Teduh juga akhirnya menjadi kru di akrab. Jadi orang-orang yang tuduh ini kita juga istilahnya berangkat dari tuduh ke akrab seperti itu.
1: Karena masih sefrekuensi.
3: Okay. Nah, kemudian masuklah kita ke akrab sebagai kru, yaitu sebagai keanggotaan. Nah, karena baru ingat, oh ya dulu saya di 2015 pernah pengen masuk. Mungkin Allah nggak terima di tahun itu, tapi Allah terima tahun ini.
1: Takdirnya. Takdirnya itu ada masanya gitu ya. Kalau memang rezekinya di situ, tapi masanya bukan waktu itu ya. Pasti pending dulu gitu ya.
3: Mungkin kalau di masa itu mungkin masuk tapi dengan keadaan belum siap mental mungkin ya. Makanya kena diteduh dulu, disiapkan.
1: Aku nanti kena mental kalau masa nanti. Nah, jadi akhirnya dari yang apa hanya sepintas lalu hanya sepintas lalu, hanya iseng bisa dibilang waktu itu ya. Akhirnya bisa ada di akrab ini ya. Itu jadi background Bang Rida ini kok tiba-tiba ada di akrab di komunitas akrab ya. Ternyata masih relate juga walaupun ternyata ada komunitas lain tadi yang sefrekuensi dan ada hubungan juga sama Bang Nasirul Bang ya. Nah itu tadi jadi teman berdua ya. Kalau kamu mungkin masih awam gitu ya, tadi mungkin udah baca postingan kita, tapi lihat apa nih akrab ini apa sih sebenarnya. Nah tadi udah dijelasin sama Bang Nasirul dan Bang Rida ya. Nah terus kita langsung ke topik perbincangan untuk cek cerita kamu sore ini ya, di Rabu 20 Mei 2026. Ini judulnya kehilangan arah tapi tak punya rumah. Nah ini apa, kalau anak Gen Z nih dia langsung bingung nih. Ya kalau Gen Z, Gen Alpha nih langsung pening dia. Kalau bahasa Sumatera pening dia. Pening dia nih, kehilangan arah tapi tak punya rumah. Nah, apa maksudnya nih? Nah, mungkin siapa nih, Bang Nasirul lagi lah. Apa nih Bang, kalau anak-anak Gen Z dia nggak bisa dia pakai bahasa kiasan gini ya. Tapi kalau bahasa kiasan dia langsung mumang bahasa kita.
2: Tapi justru bahasa-bahasa seperti ini itu sangat dekat sama mereka sekarang.
1: Sebenarnya gitu ya. Tapi kan kebanyakan mereka itu kan orangnya malas mikir ya.
2: Contoh-contoh ya, di grup itu malam Sabtu ini kita mau bahas. Sebenarnya karena pematerinya kita langsung, saya langsung. Jadi kita itu pengen bahas tentang jemput jodoh tanpa drama.
1: Ini memang yang lagi relate lah ya.
2: Cuma kan kita kasih opsi tema nih, silakan pilih sendiri. Tema yang kedua itu temuilah dirimu sebelum bertemu dia.
1: Itu kalau apa istilahnya harus tahu dulu diri sendiri ya.
2: Jadi menemui diri dulu, psikologisnya, permasalahan mentalnya, masuk dulu ke dalam, selesaikan dulu dengan kebutuhan dirinya sebelum bertemu sama orang lain. Nah ternyata yang kedua banyak yang milih. Presentasenya jauh.
1: Lebih mau yang ini.
2: Kadang-kadang bahasa kayak rumah, bahasa kayak kehilangan arah, bahasa kayak kayak itu
1: lari dari kenyataan.
2: Sekarang kalau di Gramedia itu buku-buku itu semua tuh.
1: yang berbahasa seperti itu ya.
2: Jadi kita sering ngangkat yang tema-tema seperti itu karena kondisi anak muda hari ini ya, memang mereka tahu baik yang mana, yang salah yang mana, tapi mereka nggak punya arah, nggak punya feel dengan hal tersebut. Nah jadi ngambang saja, karena mereka sebenarnya nggak memiliki rumah mereka harus pulang kemana. Karena rumah secara fisik pun nggak jadi rumah buat mereka. Orang-orang yang harusnya dianggap rumah itu gak jadi rumah. Jadi akhirnya mereka gelandangan. Nah secara mental tuh gelandangan, gak tahu kemana. Sehingga Tuhan mereka pun ya gak ada feel terhadap Tuhan. Kemudian terhadap diri sendiri pun mereka gak kenal. Nah maka kita coba jadikan akrab ini rumah buat mereka. Dan alhamdulillahnya banyak yang merasakan begitu nyaman. Dan merasakan kok ada ya di Aceh seperti ini. Dulu cari kayak nggak ada, nggak mungkin ada di Aceh sharing yang seperti ini. Ternyata alhamdulillahnya ada gitu. Bahkan mereka nyari seperti inilah, yang pingin banget nyari, bahkan kayaknya pingin pindah luar Aceh deh anak muda ini. pingin ke Jakarta, pingin ke Medan, pingin kemana, mm-hmm. supaya menemukan suasana yang mereka bisa merasakan ya dunia mereka. Sebenarnya kita kajian.
1: Ya.
2: Nah, tapi nggak terasa kajian.
1: Mm-hmm. Karena memang kalau ke yang muda-muda ini kan, kalau bahasanya udah ikut kajian, wah, udah lain ya. Udah konotasinya kan udah beda gitu ya. Kalau udah kita langsung kita bilang judulnya ikut kajian. Yeah. Mereka kan langsung yang, aduh, kayaknya apa saya bermasalah ya, gitu, ya kan? Nah.
2: Mereka berasa nggak dekat, berjarak.
3: Hadir hanya orang-orang soleh aja
1: mungkin. Iya, mana nggak ada jenggotnya lagi ya kan? Ada kumisnya susah nih, kan? Nah, mungkin tetap ikut kajian kayak gitu.
2: Nggak bisa, jubahan.
1: Ya, benar. Konotasinya udah konotasi dan mindsetnya ini ya, bang ya. Kalau anak muda ini kan nggak bisa yang terlalu frontal bahasanya, ya kan? Kalau terlalu frontal, malah mereka nggak sama sekali nggak mau mendekatkan diri
2: berjarak kan, makanya bentuk desain sharing bahkan alhamdulillah kayak penyampaian Ustaz Amri gitu, kemudian kita coba belajar juga, artinya yang enggak menghakimi, itu menjelaskan, mendengar tuntas kemudian menjelaskan itu tanpa mereka disudutkan.
1: Oke, kalau Bang Rida mungkin selama yang di akrab ini, bang, bagaimana melihat ya sesuai dengan topik inilah ya, kehilangan anak tapi tak punya rumah ini, maksudnya ke anak-anak muda ini, mungkin nanti Bang Nasir udah sedikit lah menceritakan ya permasalahan dan ketika dikasih dua tema yang berbeda, mereka memilih tema yang kayak padahal kayaknya nggak mungkin milih tema itu tapi rupanya tapi malah itu yang lebih menarik gitu ya. Menurut abang nih gimana nih, bang? Abang sebagai pengajar juga kan,
3: iya, benar,
1: dan
3: iya.
1: mengajar anak-anak muda juga kan, sangat benar, muda malah.
3: Iya, benar-benar. Ya itu emang sangat relate ya, karena saya juga ngajar di SD dan SMP, sekarang di SMP-nya. Ya, jadi ketika di judul seperti ini, kehilangan arah tapi tak punya rumah, itu banyak anak-anak juga, ya tingkat-tingkat mereka kadang curhat ke kita, curhat ke kita merasa seperti rumah dia ada besar, tapi dia merasa seakan-akan dia nggak punya rumah, nggak tahu mau pulang kemana. Nah, jadi kalau kita mau flashback, kalau kita lihat ke historis ya, nah, kalau Nabi itu ukuran rumahnya itu kan sangat kecil ya, sangat kecil sekali. Bahkan kalau beliau bangun malam untuk tahajud, itu beliau bangunkan istrinya Sayyidah Aisyah itu supaya beliau bisa tahajud. Jadi kakinya agak ditarik dulu. Dan Nabi itu bisa tahajud, itu berarti saking kecilnya rumah Nabi secara gambaran.
1: Dan dulu juga apa waktu zaman itu apa tinggi badan juga lumayan tinggi-tinggi kan, gitu kan. Jadi kan kalau rumah yang tidak sesuai dengan ukuran badan kan memang berasa sempit ya.
3: Kemudian tapi Nabi bisa bilang baiti jannati, kata Nabi.
1: Iya benar.
3: Rumahku surgaku. Di rumah Nabi kan nggak ada wifi ya.
1: Di rumah Nabi. Gak ada tuh Netflix yang bisa nonton. Waduh, pasti boring banget tuh kalau kita.
3: Boring banget. Nah, tapi bisa keluar dari mulut Nabi bahwa baiti jannati, rumahku surgaku. Nah, di anak sekarang mungkin lengkap ya. Bahkan dari orang tua tuh punya fasilitas.
1: Pasti rata-rata ya.
3: Rata-rata kan. Ada TV, bahkan lengkap dengan wifi. Kemudian ada plus HP lagi segala macam kan.
1: Dan ukuran rumah yang lumayan besar-besar ukuran sekarang ya.
3: Iya, jadi tapi tidak ada keluar kalimat baiti jannati. Karena tadi itu mereka benar-benar hilang arah sehingga bingung mau pulang kemana. Nah, alhamdulillahnya akrab bisa mewadahi itu. Sehingga ada di antara teman-teman kita yang ikut kajian akrab ini, sampai dia berkomentar bahwa mungkin ini dari dalam hatinya mungkin ya, dan komentar bahwa akrab adalah rumah kedua. Nah, dia bisa berkata itu karena memang dia benar-benar menemukan rumahnya itu di akrab. Bahkan dengan kita kru dia istilahnya orang yang hadir lah. Nah, jadi dengan kita kru itu sering sharing gitu, sering ketemu, ngobrol-ngobrol, bahwa dia mengatakan bahwa akrab itu benar mewadahi dan dia merasa sangat punya rumah dan punya keluarga baru. Nah, di akrab. Jadi seperti itu. Mungkin karena kita tahu fenomena sekarang apalagi di Gen Z ya. Mungkin saya pun termasuk Gen Z, tapi Gen Z awal. Gen Z yang masih mendapati
1: serempet-serempet milenial, Bang.
3: Ya, masih ketemu dengan orang-orang milenial kan. Jadi sangat tahu bagaimana milenial dan Gen Z.
1: Abang ada di dua-duanya lah ya.
3: Di dua-duanya. Karena Gen Z awal lah, produk-produk awal. Jadi ketika melihat situasi sekarang tuh sangat ternyata benar gitu. Memang kita rasakan. Nah, dan alhamdulillahnya dengan apa yang telah dibuat oleh akrab itu sangat luar biasa, termasuk ngecas iman dan apa healing time gitu ya. Ketika healing time mereka bisa mengeluarkan isi-isinya semua, isi hati segala macam, ya. Kemudian nggak berhenti di situ, nanti ada ngecas imannya juga. Jadi nggak hanya sekedar yang penting curhat, yang penting curhat, tapi ada peningkatan imannya juga, tapi dengan bahasa-bahasa sangat anak muda.
1: Oke. Nah, kembali ke Bang Nasirul nih. Jadi kan ternyata memang dari komunitas Akrab ini concernnya memang tadi kan di khusus di anak muda, dan kita tahu memang anak muda ini punya segudang macam permasalahan lah gitu ya. Dan ini fenomena sebenarnya sih fenomena yang sempat populer di 90-an juga, mungkin kalau milenial pasti tahu gitu kan, dulu fenomenanya ada anak-anak punk.
3: Iya,
1: anak-anak punk itu, anak-anak komunitas anak-anak punk itu ternyata setelah diselidiki mereka ini anak-anak orang kaya kan, anak-anak orang kaya, anak-anak mampu gitu, bahasanya anak-anak mampu gitu kan, jadi anak-anak orang kaya. Padahal kita semua kaya kan, kita semua kaya. Misalnya mereka anak-anak secara ekonomi, secara finansial mereka anak-anak mampu gitu, sekolah di tempat yang bagus gitu kan, punya rumah bagus, punya orang tua lengkap. Pokoknya intinya hampir 90% yang bergabung di komunitas anak-anak punk itu ternyata mereka yang seharusnya gak berada di komunitas itu kan. Harusnya mereka baik-baik saja, punya rumah, punya tempat untuk pulang. Tapi ternyata relate ke sini ya, ke sekarang udah yang 2026 ini, ternyata ketika mereka punya masalah di rumah atau di circle pertemanan, dia malah larinya bukan ke keluarga gitu kan, dia malah nyari komunitas yang lebih kayaknya lebih memperparah malah kalau menurut kita gitu. Tapi menurut mereka waktu itu ini tempat mereka mengekspresikan kekesalan mereka lah mungkin ya, kemarahan dan apalah segala macam. Nah, gimana tuh Bang melihat fenomena itu berulang kembali tapi mungkin versi yang agak sedikit lebih baik. Permasalahan apa sih sebenarnya paling paling banyak dihadapi Gen Z kenapa mereka tiba-tiba memutuskan untuk bahwasanya rumah itu bukan tempat yang paling aman atau nyaman untuk mereka, Bang?
2: Oke, sebenarnya mungkin milenial mungkin di generasi sebelumnya juga ada, bahkan boomers dulunya
1: juga lebih parah lagi ya.
2: Tapi kalau misalkan di masa boomers itu pelariannya masih bagus, nasah.
1: Oh iya sih. Dulu juga kalau rasanya kalau bulan puasa itu lebih meriah rasanya gitu ya.
2: Kemudian tidurnya di Minasa.
1: Iya, yang benar.
2: Habis maghrib bawa bantal, agak pulang.
1: Dan orang tuanya juga, ya sedikitnya aman juga apa? Gitu kan. Walaupun anaknya ngambek, tapi tidurnya di Minasa, gak masalah.
2: Tahu, cari kemana. Gitu. Dan sekarang gak tahu gue cari kemana kan. Pokoknya kita coba jadikan Akrab ini tempat mereka pelarian terhormatnya. Gitu. Nah, kalau kita melihat akar tadi ya, itu akarnya itu kita harus balik lagi ke usia anak tersebut, usia 0 sampai usia 7 tahun.
1: Oke, golden age.
2: Age. Di situ akarnya sebenarnya. Karena kan masalahnya sekarang kita itu menyelisihi kodrat manusia. Yang mana di usia 0 sampai 7 tahun itulah masa golden age, dia butuh orang tua.
1: Oke.
2: Sedangkan kita hari ini mungkin cara mindsetnya udah diubah. Jadi kita kejar-kejar semua materi demi si anak. Oh, bagi orang tua saya juga punya anak ya.
1: Semua kan jadi apa, orang tua dan anaknya jadi orang tua juga pastinya. Ya benar-benar.
2: Dan saya punya anak usia 3 tahun. Jadi kayaknya pingin untuk memprovide apapun
1: kita,
2: tapi lupa ternyata
1: fasilitasi lah kita pengen ya kan.
2: Ternyata kita lupa bahwa yang dibutuhkan sama si anak itu kehadiran kita dengan ketenangan. Ketenangan, ketantruman dia, kita tenang. Nah, itu adalah hal yang paling berharga di usia 0 sampai 7 tahun itu. Sedangkan di masa itu generasi Gen Z ini orang tua tidak ada di situ.
1: Nah,
2: orang tuanya dulunya bekerja.
1: Dunia apa? Punya kesibukan masing-masing, kesibukan ya kan?
2: Dengan mindset juga tadi ya. Kesalahan sebenarnya sih.
1: Niatnya pengen membahagiakan si anak.
2: Tapi yang pertama kali dikorbankan justru si anak. Karena kesalahan konsep berpikir ya, karena kita kehilangan dasar ya. Sehingga Pak, si anak di usia tersebut merasa kehilangan, dan dia kehilanganlah yang mempengaruhi dia bersikap seterusnya. Dan kalaupun kita lihat secara psikologis, ini ternyata seperti itu. Ya, kalau kita lihat secara historis juga di usia ini, contoh misalkan ya, bangsa yang kuat secara fisik tentara itu adalah Sparta. Mm-hmm. Ternyata Sparta itu di usia 0 sampai 7 tahun dia itu bersama ibunya di rumah.
1: Oh, oke. Okay.
2: Setelah itu baru diambil sama negara, disekolahkan sama negara, diambil alih total sama negara. Di
1: akademikan lah ya.
2: Akademikan, mm-hmm. Nanti 14 tahun ke atas baru dilatih militernya.
1: Oh, oke.
2: Okay. 14 tahun baru ke tentara. Jadi kuat. Kenapa? Udah selesai secara mental udah cukup.
1: Udah memang benar-benar dari nol, dari lahir sampai umur 7 tahun enggak kemana-mana.
2: Iya.
1: Dekat sama orang tuanya.
2: Kebutuhan emosionalnya itu, mm-hmm. tangkinya itu penuh.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kemudian kalau misalkan generasi filosof misalkan, bangsa filosof itu Athena.
1: Iya, yeah, oke, okay, Yunani.
2: Nah, mm-hmm. Ini kan dan mereka ternyata itu juga bersama ibu mereka di usia 0 sampai 6 tahun.
1: Mm-hmm.
2: Baru kemudian keluar. Atau juga misalkan yang lain bangsa Yahudi kuno, Nabi Yakub alaihissalam.
1: Berarti kalau hitungan, sorry bang, kalau hitungan kita berarti kelas 1 SD lah kita bilang ya.
2: Sebelum.
1: Maksudnya kelas sampai. 1 SD itu baru selesai ya, gitu
2: betul,
1: ya.
2: Betul, okay. Betul. Kalau Yahudi kuno,
1: mm-hmm.
2: Nabi Yakub itu sangat banyak dominan diambil oleh ayah di usia tersebut.
1: Oh, oke.
2: Okay. Dididik langsung oleh ayah.
1: Mm-hmm.
2: Baru kemudian kalau misalkan ayah gak mampu lagi, baru dikasih keluar.
1: Hmm.
2: Sehingga secara kecerdasan, secara mental, secara fisik itu luar biasa.
1: Hmm.
2: Nah, kalau kita Islam kan jauh lagi sebenarnya. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Nah, kita enggak ada pakai itu semua.
1: Iya.
2: Kosong.
1: Hmm.
2: Yang dipaksakan di kita apa? Ini terus.
1: Wah, kemampuan berpikir gitu ya
2: dan sebagainya, sedangkan ini kosong.
1: Dan fenomenanya sekarang itulah maksudnya si anak dituntut harus pintar gitu ya, benar-benar
2: pintar, tapi apa akhirnya jadi pelaku pelecehan, pintar jadi pelaku kejahatan.
1: Iya, ditakutkan waktu di usia dewasanya gitu ya bang ya.
2: Dan memang real hari ini seperti itu. Ya, karena kenapa pada berilmu nih, tapi kenapa ilmu mereka tidak mempengaruhi sikap.
1: Iya.
2: Itu kok punya ilmu tapi kok sakit secara mental. Karena tangki cinta mereka di kecil itu nggak dapat.
1: Makanya dulu zaman Rasul dibilang attitude dulu gitu ya, adabnya dulu kan, adabnya dulu, adab baru ilmu kan gitu ya, oke. Okay.
2: Dan adab itu tidak akan didapat kecuali dari contoh, dan contoh itu dari orang yang dia cintai. Nah sekarang dia benci sama orang tuanya. Bagaimana dia bisa mencontohi orang tua sedangkan dia benci sama orang tuanya? Kenapa? Karena orang tuanya itu nggak ada waktu buat dia, kehilangan dia merasa kehilangan sama orang tuanya. Pas hadirnya itu marah-marah, pas hadirnya itu bentak-bentak. Kemudian gadis, apalagi kalau sekarang fenomena saat ini anak Gen Z akhir itu, kita curhatnya apa? Ustaz, mama saya selingkuh. Ustaz, ayah saya selingkuh. Dia tidak benci sama ayahnya. Bagaimana dia bisa mencontoh adab akhlak ayahnya, sedangkan dia udah benci sama ayahnya?
1: Maksudnya itu ternyata paling lumayan paling sering dicurhatkan ke di akrab gitu Pak ya. Oke. Hal-hal yang kita pikir kayaknya
2: Nggak mungkin
1: diucapkan oleh anak-anak gitu ya. Mungkin. Oke, anak-anak muda maksudnya yang masih SD lah kita bilang bang ya.
2: Dan lama senyaman itu mereka menceritakan sesuatu, bahkan ada yang mohon maaf, ada yang bekerja malam juga datang curhat. Ada yang terjebak LGBT datang juga curhat.
1: Oke.
2: Okay. Sehingga kita sebenarnya resah ya. Kita juga sedih sebenarnya kenapa udah seperti kondisinya pemerintah Aceh nggak ada gerak apa-apa. Apakah mereka nggak tahu? Nggak mungkin.
1: Iya benar, kawan. Abis itu mungkin yang paling simpel aja kita lihat fenomenanya malah sekarang kan di atas jam 10 malam, malah jam 12 malam ke atas masih ada Gen Z yang berkeliaran kan gitu. Yeah. Nah kan waktu zaman kita dulu, kita waktu zaman sekolah SD sampai SMA kayaknya susah ya keluar malam ya. Ya kan kalau keluar malam pun kita kan ada batasan juga dulu bang ya gitu ya. Dan kalau kita bisa merasakan kebebasan itu ketika kita kuliah.
3: Iya.
1: Iya kan? Bisa pulangnya begadang lah istilahnya kan. Gitu dulu kan ada. Saking kita susah waktu mudanya, waktu kuliahnya baru bisa kita sebebas itu kan.
2: Tapi
1: gitu.
2: Itu harus dievaluasi juga.
1: Hmm.
2: Dicoba batasi di luar, di rumah gak ada tempat.
1: Oke. Okay. Karena gini sebenarnya gini juga bang. Memang yang kita heran kan mereka pasti... Ya mungkin memang ada yang gak ada orang tuanya lagi mungkin. Ya, tapi kan pasti sisanya kan punya orang tua lengkap gitu kan. Kok bisa sih mengizinkan anak atau lalai dalam melihat anaknya. Kok bisa jam 12 malam masih di luar sana gitu kan. Dan dia masih anak sekolah gitu kan. Besok paginya emang harus sekolah lagi normal kan gitu. Nah, makanya juga kita ya pasti butuh dukungan dari semua pihak juga kan. Gak mungkin mengandalkan hanya keluarga inti saja gitu. Kasus lain bang?
2: Kasus?
1: Maksudnya, sorry, hal-hal lain apa mungkin yang anak-anak muda ini sering keresahan mereka lah?
2: Anak muda ini sebenarnya kalaupun apapun masalahnya nanti balik ke situ, ke pengasuhan. Dan kayak patah hati.
1: Umum ya.
2: Dan patah hati itu yang dialami Gen Z sekarang itu sampai terasa begitu jatuh, begitu bobrok, bahkan ada yang pengen bunuh diri dan sebagainya. Karena sebenarnya mereka itu kehilangan rumah bersama orang tua. Ketika mereka pacaran itu, jadi harapan rumah itu di situ salah satunya. Jadi begitu itu hilang, jadi hilang harapan hidupnya, nggak ada tempat lagi mereka untuk kembali pulang, itu nggak ada, sehingga pengen mengakhiri aja. Nah itu yang dialami Gen Z lebih berat daripada mungkin yang dialami milenial ataupun yang boomers dulunya.
1: Maksudnya secara mental, kalau dulu mungkin walaupun di titik yang paling rendah sekalipun masih berpikir positif lah gitu bang ya, masih coba mencari solusi lah ya, walaupun memang mungkin dalam kondisi yang memprihatinkan juga secara mental. Nah ke Bang Rida, bang, abang kan ngajar yang muda-muda ini bang. Tadi Bang Nasir udah cerita juga bahwasannya hal-hal yang sering dicurhatkan di akrab gitu ya. Nah kalau di sekolah nih bang, apalagi ya abang kan udah yang SD tahu gimana, yang SMP tahu gimana kan. Ini kan memang pondasinya lah kan, sebelum dia menuju ke tahap dewasa. Ada hal-hal apa yang sering mereka curhatkan ke abang ini sebagai abang pengajar?
3: Oke, baik. Tuh di sekolah ini, karena saya juga sebagai seorang pendidik gitu ya. Fokus sekolah kita itu memang yang pertama kan adab akhlak. Bahkan kita ada rapor khusus untuk adab akhlak. Jadi ada rapor khusus, bahkan semua guru-guru tuh harus duduk bareng bahas adab akhlak satu orang anak misalnya.
1: Kita
3: bahas semua bagaimana sopan enggak, kemudian tata krama segala macam, adab sehari-hari itu kita bahas semua.
1: Enggak hanya dari nilai akademik aja berarti bang ya.
3: Akademik 40, adab akhlak 60.
1: Itu
3: untuk rapornya nanti. Ah, kemudian di awal fokus kita itu ketika membangun adabnya si anak, itu fokusnya kepada anak di awal. Untuk orang tua itu bukan urusan sekolah di awal-awal. Kemudian kita fokus anak, pokoknya kita istilahnya kita ajar, kita didik segala macam anaknya. Tapi di perjalanan sulit kalau hanya fokus ke anak, kalau enggak ke orang tua. Nah jadi kalau hanya ke anak, walaupun anaknya berubah, ya anaknya insya Allah pelan-pelan berubah. Tapi suatu hari ketika anaknya berubah, rasanya dari si anak ini dia gak ingin pulang ke rumah, karena dia sudah menganggap sekolah itu sebagai rumah. Dan itu sudah ada contohnya.
1: Sudah ada kisah nyatanya.
3: Bahkan anak kelas 3, kalau saya gak salah, 3 atau kelas 2 SD. Jadi waktu itu dia ada problematika di rumahnya, mungkin bukan besar, mungkin ya kecil, mungkin sesama saudaranya mungkin, adik-adik kakaknya mungkin ya. Orang tuanya itu selalu menuntut sekolah. Anak saya kok berubah ya? Kenapa sekolah seperti ini segala macam? Ya, akhirnya kita tampung aspirasi orang tua. Ya bu, insya Allah nanti akan sekolah kita akan evaluasi. Tapi kemudian suatu hari si anak punya masalah di rumah. Dia bawa tas. Ini anak SD nih. Kabur dari rumah, bawa tas, lari ke sekolah. Akhirnya kita bingung. Loh, orang tuanya ngelapor bahwa ini masalah sekolah bermasalah. Tapi ketika anaknya bermasalah malah cari rumahnya ke sekolah.
1: Nah, karena dia ternyata sering waktu merasa nyaman di sekolah gitu ya.
3: Dia sudah menganggap sekolah itu sebagai rumah. Akhirnya kita terus coba pelajari, ternyata akarnya sama ke sini, ke pengasuhan. Jadi mereka memang benar-benar hilang istilahnya, bukan hilang ya. Belum mendapatkan rumah yang utuh. Jadi masih menganggap tempat lain itu sebagai rumah. Nah, sedangkan kita sekolah ini alhamdulillahnya dia dapat pelariannya ke sekolah. Alhamdulillah dapatnya bahwa rumahnya itu sekolah, sehingga masih dalam istilahnya dalam kategori pelarian tapi positif.
1: Iya, benar.
3: Mungkin kalau bahkan anak-anak kan kita full day. Itu kalau dibuat setengah hari mereka enggak suka, lebih suka sampai sore.
1: Yang awal-awal mungkin kedengaran waktu dengar full day udah malas aja gitu ya. Aduh, sekolah kok sampai sore ya gitu ya.
3: Kita guru-guru pun wah ini berat nih, harus jaga anak orang sampai sore gitu ya. Tapi anaknya minta sampai sore. Misalnya kita umumkan ini pulang siang, kenapa enggak sampai sore, Ustaz gitu. Nah, berarti mereka
1: ada, saya udah bawa ini bekal nih Ustaz. Oh,
3: iya.
1: Bisa sampai malam lah Ustaz.
3: Iya, jadi mereka nyaman. Nah, kemudian kemarin juga kita sempat buat seperti seminar ya, seminar parenting. Alhamdulillah juga Ustaz Nasih sebagai pemateri. Nah, karena di situ orang tua mengakui.
1: Okay.
3: Nah, jadi yang selama ini kan kita hanya fokus ke anak nih. Kita tidak fokus ke orang tua, karena urusan sekolah hanya kepada anak. Orang tua itu di luar tanggung jawab sekolah. Tapi kalau saya berpikir sepertinya ini enggak, kalau tidak kolaborasi sulit anaknya, kasihan. Bagaimanapun kita didik anak, kalau dia pulang enggak punya rumah, apa yang sudah kita bina di sekolah di rumah runtuh. Kita bangun-bangun di sekolah, di rumah runtuh. Kita angkat dari sekolah, di rumah dijatuhkan lagi. Nah, seperti itu. Akhirnya kita kemarin ada istilahnya ada usulan gitu, kita buatlah seminar, kita undang orang-orang tua ini, dan ternyata orang-orang tua yang seperti yang paling vokal. Bagaimana karena mereka orang-orang sibuk, anaknya tidak ada yang asuh di rumah, akhirnya mereka mengakui. Berarti polanya sama, tetap polanya itu di pengasuhan. Nah, jadi ada pun anak-anak yang curhat, bahkan ada anak yang curhat seperti ini, mereka itu di rumah yang juga ada neneknya juga,
1: masih ada neneknya.
3: Mereka lebih dekat dengan nenek daripada orang tua.
1: Karena,
3: dan lebih sayang kepada nenek daripada orang tua. Dia jujur kalau nenek dia lebih dia sayang daripada orang tua. Padahal nenek dia kalau kita lihat mungkin enggak terlalu memberi apa-apa ya, tapi karena ada di rumah.
1: Selalu hadir ya.
3: Ketika dia pulang sekolah ada neneknya, dia mau pergi ada neneknya, bahkan lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri. Kemudian ada juga yang curhat bahwa di rumah ketemu orang tua kapan aja, malam gitu. Kemudian kalau cerita lama enggak, ya enggak lama, jadi hanya sekedar ketemu istirahat, ketemu istirahat, besok sekolah lagi, ya paling weekend pun itu enggak dalam bentuk memang benar bersama, tapi entah kemana dan apa yang dibuat, jadi seperti itu.
1: Jadi ternyata itu adalah hal-hal yang paling sering ditemui lah bang ya, ketika bang berada di circle sekolah gitu, lingkungan sekolah tempat Bang Rida sebagai pendidik ya, sebagai pengajar. Hal-hal kecil yang mungkin terdengar sepele bagi orang lain gitu ya, tapi bagi mereka tuh adalah hal yang besar gitu, yang memang harus bisa ada tempat untuk mereka bercerita. Sebenarnya mau didengarkan ceritanya saja lah gitu ya. Iya gitu Bang ya. Didengarkan ceritanya saja. Mereka sudah merasa nyaman gitu ya, sudah merasa enakan lah.
3: Iya, mereka emang suka didengar, kadang suka cerita apa yang diceritain.
1: Dan kadang memang kalau kita tipe yang kurang sabar gitu ya Bang ya, menghadapi anak-anak. Karena kan memang anak-anak ini kalau udah cerita ya dia harus selesai semua cerita dia itu kan, baru kita bisa stop kan Nah. Ini memang tema yang relate lah dengan keadaan Gen Z dan Gen Alpha untuk saat ini lah ya, dengan perkembangan dunia digital yang sangat masif, dengan teknologi yang memang luar biasa canggih, dan juga ritme atau dinamika kehidupan Kota Bandar Aceh yang juga sudah mulai berubah ya Bang ya, yang kita mungkin kalau besar lahir dan besar di Bandar Aceh kita tahu lah ya. Nah, mungkin terakhir aja nih lah ke Bang Nasyul sebagai ketua harian akrab ini Bang. Apa yang bisa, kalau Abang punya kesempatan lah untuk kasih masukan atau saran atau kritik lah untuk yang berkepentingan atau siapapun yang mendengarkan podcast atau cek cerita kamu kita ini, supaya ya hal-hal kecil yang sudah tadi kita utarakan, kita bicarakan tuh gak akan bertambah jumlahnya gitu ya. Tapi kalau bisa ya berkurang dan bisa sama-sama lebih baik. Karena Kota Bandar Aceh kan dikenal sebagai kota ramah anak. Benar kan? Iya kan? Itu kan slogan yang selalu digembar-gemborkan kan gitu. Jadi kan berbicara harus ada kolerasi dengan aksi atau dengan hal yang sudah dibuatkan gitu Bang. Nah, mungkin bisa langsung aja Bang.
2: Kalau ingin membangun Aceh ke depan yang memang berjaya lagi, maka ubah total sistem pendidikannya.
1: Ini untuk tingkat apa nih Bang?
2: Semuanya.
1: Dari dasar.
2: Okay. Iya. Semuanya harus dirombak total dari akar. Kemudian yang berfalsafah dan punya landasan kuat. kenapa harus ini, kenapa sebagainya. Kamu, itu yang pertama. Yang kedua, di antara poin dalam perubahan itu, berawal daripada pendidikan anak itu bukan dari usia 7 tahun.
1: Bukan dari kelas 1 SD.
2: Hak pendidikan anak itu dimulai daripada dipilihnya seorang ibu ataupun ayah untuk si anak. Dan itu hak dia. Artinya yang berkewajiban itu wajib berarti menyiapkan ayah dan ibu terbaik untuk si anak. Karena itu hak si anak. Dan ini kewajiban pemerintah Aceh untuk menghadirkan ayah dan ibu yang layak. Sekarang kan jangankan untuk si anak, untuk diri sendiri pun si ayah gak layak. Si ibu untuk diri sendiri saja dia gak layak. Bagaimana si anak, tapi dia punya anak.
1: Karena memang kasus apa, kasus perceraian juga lagi meningkat nih di Aceh ya. Bukan kota mana aja, Aceh tapi ya.
2: Nah, jadi dari situ, kemudian dari kecil ya, hak si anak, hak emosionalnya. Maka seharusnya supaya rakyat Aceh ke depan itu kuat secara fisik, secara mental. Karena sakit itu, sakit fisik ini berawal dari sakit mental.
1: Iya benar, oke.
2: Baru ke fisik. Maka kalau mau rakyat Aceh nanti sehat, kuat, cerdas, maka di usia 0 sampai 7 tahun ini benar-benar dimaksimalkan. Kalau bisa si ibu itu dimaksimalkan di rumah, pemerintah itu support si ibu, evaluasi, didik. Dan ayah benar-benar mensupport ini. Jadi si ibu betul-betul di rumah. Setelah itu, setelah 7 tahun baru benar-benar pemerintah itu ambil alih keluar. Kalaupun misalkan ada ibu yang bekerja 2 tahun minimal cuti untuk si anak.
1: Ya, ya, ya benar-benar. Karena kalau di Amerika yang negaranya dibilang nggak punya agama ya, itu malah sistem pendidikannya masih yang terbaik. Dan mereka punya itu bang, dinas, kita bilang dinas lah kalau di sini ya. Kalau di sana kan ada nama khusus ya. Mereka punya dinas itu yang memang untuk mensurvei orang tua. Jadi kalau udah ada laporan dari tetangga atau dari mana, mereka datang, akan datang langsung ngecek ke rumah masing-masing gitu. Nah, jadi mereka ya beranggapan ya gitu juga, nggak semua orang tua itu bisa menghandle anaknya dengan baik gitu kan. Jadi mereka harus melihat apa yang dilakukan oleh si orang tua. Nah, mungkin ide abang sudah diterapkan di sana, bang. Ya, tapi harusnya diterapkan di sini.
2: Masalahnya kenapa orang lain loh?
1: Kenapa orang lain dan kenapa yang kita bilang negaranya tanda kutip kan bukan Muslim ya, bukan mayoritas Muslim. Oke.
2: Konsep misalkan haula ini kami lain 2 tahun penyesuaian langsung, itu kan konsep Islam.
1: Iya benar.
2: Kenapa Aceh dengan hak otonomi, hak istimewa, kenapa nggak menerapkan itu? Sehingga nanti ketika mereka dewasa nggak ada fenomena sosial. Sekarang kenapa fenomena kesehatan mental, pelecehan, fenomena macam-macam fenomena yang lain sebagainya, ya akarnya itu lagi.
1: Lagi penyimpangan seksual dan macam-macam yang
2: anak itu kan fitrah. Ya. Terus siapa yang mengubah mereka? Fa'abawahu, orang tuanya. Orang tuanya yang buat dia durhaka, orang tuanya lah yang membuat dia itu sakit mental, orang tuanya lah yang membuat dia itu nggak kenal Tuhan, Yahudi, Nasrani, Majusi. Nah kenapa nggak disupport habis-habisan gitu orang tua untuk mendidik anak?
1: Artinya memang harus berkolaborasi lah bang ya. Kayak kita ambil kasus di Amerika Serikat lah gitu ya. Walaupun mereka memang secara negara memang jauh lebih maju dari kita, tapi artinya mereka sudah berpikir hal ini kan jauh sebelumnya kan, sudah bertahun-tahun yang lalu kan mereka terapkan ini kan. Artinya mereka sadar kalau negara yang baik atau itu bangsa yang oke itu, yang kayak Bang Nasir bilang tadi, kalau nggak dari akarnya dibentuk, ya maka bangsa itu nggak akan jadi bangsa yang kuat juga, bang ya, nggak akan kemana-mana lah kita ya. Oke, jadi itu sedikit masukan dan dari masukan kritik dan saran dari Bang Nasir ke Bang Rida terakhir, bang, sama juga penutup kita nih.
3: Oke, masukannya mungkin yang pertama sangat setuju dengan rombak total sistem pendidikan, berhubung saya juga kan di dunia pendidikan.
1: Iya.
3: Di SMP, alhamdulillahnya karena swasta ya. Dan kemudian kalau untuk kritik, pertanyaannya gini ya, kenapa swasta seolah-olah memberikan lebih baik daripada negeri?
1: Mindsetnya masih sampai seperti masih stigmanya juga gitu bang ya. Okay.
3: Berarti selama ini negeri sudah memberi apa? Sedangkan swasta kan dana sendiri, sedangkan negeri kan ada support dana ya.
1: Iya benar. Nah,
3: kenapa yang dapat support dana dari pemerintah akhirnya pemerintah malah tidak memberikan apa-apa seolah-olah ya teman-teman?
1: Iya, iya benar.
3: Sedangkan swasta termasuk seperti kita tuh sekolah swasta yang menolak dana BOS. Kita tidak ingin ada campur tangan sehingga nanti diatur yang mohon maafnya gini, kita sudah tahu sistem Indonesia sangat buruk. Mm-hmm. Bahkan rapor pendidikan di Aceh itu merah. Itu diakui oleh menteri dinas pendidikan ya.
1: Iya,
3: diakui yang merah.
1: Itu jauh sekali ya, benar.
3: Nah, kalau kita sudah tahu itu merah, kita masih diambil sistemnya.
1: Benar. Nah, mengapa memaksakan?
3: Iya, maka dari itu kami swasta tidak mengambil dana BOS. Kemudian alhamdulillahnya bisa bergerak juga, yaitu dengan mengiringi juga dari pemerintahan. Kemudian yeah. untuk saran-sarannya, utamakan pendidikan. Mm-hmm. Utamakan pendidikan. Kemudian kalau bisa ke depan, jangan sampai ada, bahkan kalau bisa ya, jangan sampai ada swasta dan negeri. Jadi kalau emang
1: jangan dibuat memang, dua versi yang berbeda ya.
3: Kalau emang ada standar swasta yang bagus diambil, terapkan di seluruh negeri. Supaya tidak ada kalimat swasta lebih baik.
1: Iya, karena ya sistem pendidikan Indonesia ya dari dulu ya. Apalagi kalau udah international school dengan negeri school ya tau lah ya. Oke, walaupun saya sebenarnya lulusan negeri nggak sempat rasain yang swasta ya. Anak saya kebetulan yang swasta. Nah, tapi itu dia jadi saran, sedikit saran lah Bang ya, kritik dan apa istilahnya, membangun lah ya. Dari Bang Rida juga sebagai salah satu yang memang terjun langsung di dunia pendidikan Bang ya, dan sudah pastinya sudah tahu lah gimana sistem pendidikan kita di sini ya, seperti Bang Nasil juga tadi. Dan mudah-mudahan teman berdua, sayangnya kita ada di ujung ya, sudah di penghujung acara, mudah-mudahan puas dengan cek cerita kamu hari ini, yang pembahasan yang sudah kita bahas selama lebih kurang 1 jam. Dan kalau kamu telat untuk mendengarkan, it's okay, gak masalah, tinggal di rewind aja kembali di YouTube kita tadi ya, di RRI Banda Aceh Live. Kamu bisa cek lagi nanti di situ pembahasan kita, narasumber tadi ada Bang Nasyilul dan ada Bang Rida ya, dari komunitas Akrab Bang ya. Mudah-mudahan setelah ini kita akrab nih.
2: Semakin akrab ya.
1: Iya, semakin akrab sama teman-teman produk yang lain juga. Dan terima kasih atas waktunya nih Bang.
2: Oke, terima kasih.
1: Apa menyempatkan 1 jamnya terbuang, tapi terbuang baik, bukan terbuang sia-sia ya. Terbuang baik-baik saja,
2: termanfaat
1: ya. Saya terbuang tanda kutip lah. Ini biar anak-anak Gen Z kan suka yang bahasanya ini ya.
2: Benar,
1: bahasa hiperbola. Jadi sudah hadir di sini, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di mungkin di topik atau pembahasan yang lebih seru lagi Bang ya.
3: Baik.
1: Oke, dan terima kasih teman berdua, tapi jangan kemana-mana, masih sama aku Michael seterusnya ya, di sore ceria sampai nanti di jam 8 malam. Jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di 92,6 FM, teman terbaik kamu.
4: Sore ceria, teman

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Para pendengar Betul Rahman dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit terkait makhluk-makhluk Allah yang jarang kita dengar. Ya, insyaallah di malam ini kita akan membahas salah satu makhluk Allah yang bernama Qalam. Jadi ada makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang wujud aslinya itu hanya Allah yang tahu. Di dalam Quran itu Allah jelaskan tentang qalam. Nah, di malam yang berbahagia ini kita akan lihat qalam itu makhluk Allah yang seperti mana dan bagaimana literatur ataupun riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Maulana Muhammad terkait tentang makhluk Allah yang bernama Qalam. Sepertimana biasa, di sini kami membaca kitab Tarikh At-Tabari yang ditulis oleh salah seorang mufassir terkenal, juga termasuk mufassir tertua yang menulis kitab tafsir, dan beliau juga ahli hadis yang dikenal di dunia. Beliau adalah Imam At-Tabari. Dalam sebuah judul yang kita akan baca pada malam ini adalah Al-Qawlu fi Ibtida'il Khalqi Ma Kana Awwaluhu, yaitu tema terkait tentang permulaan penciptaan. Dalam sebuah riwayat yang dibawa oleh Ubadah bin Shamit, bahwa sahabat Nabi bernama Ubadah pernah mendengar dari Rasulullah tentang qalam. Nabi pernah katakan dalam sabdanya, inna awwala ma khalaqa Allah al-qalamu. Faqala lahu uktub fajara fi tilka sa'ati bima huwa ka'in. Jadi Rasulullah bersabda, Allah menciptakan makhluk yang pertama itu namanya qalam. Maka ketika Allah telah menciptakan qalam, faqala lahu uktub. Allah berfirman kepada qalam, wahai qalam, kau tulislah. Maka qalam itu mulai menulis, fajara fi tilka sa'ati bima huwa ka'in. Lalu qalam itu menulis terus sampai hari kiamat, tidak pernah berhenti-berhenti. Yang dia tulis itu adalah bima huwa ka'in, apa yang terjadi, yang sedang kita lakukan, yang sudah kita lakukan, yang akan kita lakukan. Seluruh gerak yang ada di bumi, di langit dan seterusnya, itu ditulis oleh qalam. Nah, suatu hari saya pernah bertanya kepada almarhum Abuya Muhibbuddin Wali, ayahanda saya sendiri. Saat itu saya tanya, apakah qalam itu sama seperti pulpen? Sebab kalau kita buka kamus, qalam itu pulpen. Saat itu kami bertanya tentang bagaimana qalam. Kalau kita buka kamus, artinya pena. Apakah qalam Allah seperti pena? Maka almarhum Abu Yamibuddin menjawab, qalam itu wujudnya, bentuknya, hanya Allah yang tahu. Nah, ada yang tahu bagaimana karakter aslinya, bentuknya, wujudnya, bagaimana panjangnya, tidak ada yang tahu. Jadi kolam ini sampai hari ini, di detik ini, itu terus berjalan. Kapan dia berhenti? Saat kiamat terjadi. Nah, coba kita perhatikan baik-baik. Ada satu kitab yang saya baca, namanya Kitab Tijanud Darari. Dalam kitab itu dijelaskan, nanti saat kita kiamat, itu semua hancur. Bumi hancur, langit terbelah, matahari padam, apinya, bulan hilang sinarnya. Ada 7 makhluk Allah ataupun beberapa makhluk Allah yang ketika kiamat dia tidak hancur. Yang namun walau demikian tidak boleh kita sebut juga makhluk ini kekal selama-lamanya, sebab tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kitab Tijanud Darari itu, kaum muslimin, salah satu makhluk Allah yang waktu kiamat nanti terjadi yang tidak akan hancur, yang ada dalam tubuh kita, yang dalam tubuhnya, yang tubuh dayanya, dia hidup itu. Dia hutip tapi hidung kuhan, dia mati. Itulah yang disebut dengan ruh. Makanya tidak ada istilah orang meninggal itu disebut dengan telah mati ke rahmatullah. Nah, ada telah berpulang ke rahmatullah. Orang pulang itu hidup. Ya, orang pulang hidup kan? Kenapa kalau orang mati, orang wafat, saudara kita lah mungkin yang wafat, tidak ada istilah sudah bermati ke rahmatullah, tidak ada. Tapi hakikatnya, sesungguhnya orang yang mati, orang yang wafat itu hidup. Di mana ada hidup? Hidup di alam lain yang disebut nanti dengan alam barzakh. Itulah sebabnya mengapa Nabi suruh kita kalau datang ke kuburan itu kita ucap salam, kan? Assalamualaikum ya daral qaumil mu'minin, kan? Itu hidup di dalam ini. Nah, ini ruh yang ada dalam ini. Dan ruh itu, kaum muslimin, tidak ada yang tahu wujudnya, bentuknya, karakternya, sifatnya, panjangnya, lebarnya, warnanya kecuali Allah. Dan tak ada satupun yang tahu di mana keberadaan ruh itu berada. Nanti nanya orang bakdro, nanya orang, dipak ruhnya itu. Tak pegah bak perut, anak lagi bak perut. Ya. Misalnya, pelah perut. Nah, ada ruh di situ. Yang mesti nak urung yaud, nangku bak ulelo, nangku ruh. Nah, ada juga dia. Nah, ini. Kadang-kadang ada makhluk Allah, dia wujud, tapi tidak bisa kita wujudkan. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Satu. Yang kedua, kolam yang tak akan pernah hancur. Waktu kiamat terjadi nanti, kolam terus berjalan. Kemudian yang ketiga, aras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, surga. Kemudian yang kelima, neraka. Nah, inilah makhluk-makhluk Allah nanti ketika kiamat terjadi, dia tak akan hancur. Begitulah riwayat yang saya baca dalam kitab Tijanud Darari. Maka kaum muslimin rahimakumullah, alangkah ruginya kalau ruh yang selama ini berada dalam tubuh tak pernah kita isi makanannya. Sebab tubuh ini perlu makanan. Bukan hanya perut perlu makanan, hati perlu makanan. Bukan hanya hati perlu makanan, ruh juga perlu makanan. Cuman makanannya beda-beda. Mio perut kita yang ada, dapat yang buruk, tapi tak boleh. Tapi hati itu juga perlu makan. Makan hati itu cahaya dari ilmu. Orang lupa bahwa ruh juga perlu makanan. Ada satu kitab namanya Kitab Sirah Salikin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya baca kitab beliau, kata beliau, Bagus kata-kata beliau itu. Beliau mengatakan, kalau engkau ingin menuju kepada Allah yang maha suci, maka kau buat sucilah dulu dirimu. Bagaimana mungkin kau bertemu Allah yang suci sedangkan dirimu dalam keadaan yang kotor? Nah, itu dia. Kalau ingin bertemu dengan Allah yang maha suci, maka kau sucilah dulu dirimu. Bagaimana cara mensucikan diri? Empat. Pertama, belajarlah suci dari hadas kecil, hadas besar. Kedua, belajarlah suci daripada anggota yang menghasil dosa. Nah, ini dosa ini. Mata ini penghasil dosa, mulut, telinga, tangan. Ketiga, belajarlah cara mensucikan hati. Sombong, riya, sum'a. Baru yang terakhir, bersihkanlah ruh dari yang kotor. Caranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka jamaah dirahmatilah Allah, kalaulah ada yang seperti itu dan siap kita sudah di bumi dengan hal itu, insya Allah kita akan berpulang ke rahmatullah dalam keadaan yang suci. Kalaulah kita pulang ke rahmatullah dalam keadaan suci, alangkah bahagianya bisa bertemu dengan Allah, bisa bersama orang-orang saleh, bisa bersama para nabi, bisa bersama para Rasulullah, terutama Sayyiduna Maulana Muhammad. Saya teringat pesan Syekh Hamzah Fansuri. Nturi Syekh Hamzah Fansuri. Yang kita yang tadi tadi dengar kan, Syekh Hamzah Fansuri. Beliau itu hidup pada masa Sultan Sayyidul Mukammil. Sultan Sayyidul Mukammil ini ayah daripada Putri Indrawangsa. Putri Indrawangsa ini ibu kandung Sultan Iskandar Muda. Nah, kalau mau tahu. Maka Sayyidul Mukammil hidup tiga ulama yang besar-besar yang membawa nama Aceh mendunia saat itu. Salah satunya adalah Syekh Hamzah Fansuri. Kemudian nanti ada Syekh Jauhari Al-Bukhari. Nantilah di lain waktu kita akan bahas orang-orang ini. Syekh Hamzah Fansuri dengan sastra yang tinggi, dengan ilmu pengetahuan yang mendalam, beliau pernah menitipkan pesan dalam suatu kitab. Kalau tak salah saya bunyinya begini. Kata beliau, kenalilah dirimu hai anak dagang, di balik papan engkau terlentang. Dengan siapa engkau berteman, sunyi dan kelam bukan kepalang. Nah, itu syair beliau itu. Beliau mengajari kita, persiapkanlah diri dari sekarang sebelum kita berada dan tidur di balik papan kita masing-masing, yaitu kubur. Dengan siapa engkau berteman? Sampai ke kubur, dengan siapa kita berteman? Tak ada, kecuali amal yang soleh. Sunyi dan kelam bukan kepalang. Di dalam kubur sangat gelap, di dalam kubur sangat panas, dan seterusnya. Nah, maka ini jadi pelajaran bagi kita untuk kita sama-sama mempersiapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah dirahmatilah Allah, ada banyak hadis yang sesuai dan sama seperti mana yang sudah saya sampaikan tadi. Salah satu hadisnya adalah hadis riwayat Imam Ibnu Abbas. Sama maknanya seperti mana riwayat dari sahabat yaitu Ubadah bin Samit, bahwa Rasulullah bersabda, inna awwala syai' khalaqallahul al-qalam. Bahwa sesungguhnya awal penciptaan, awal penciptaan yang Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Wa amaruhu ayyaktuba kulla syai'. Allah suruh qalam, qalam, kau tulis apa yang kusuruh. Ditulis semua itu, takdir, takdir semua. Misalnya nih, contoh kita nih, jatuhnya kita, miskinnya kita, kayanya kita, wafatnya kita, umur kita, makanan kita, semuanya itu ditulis oleh qalam. Bayangkan berapa miliar orang yang hidup di bumi ini ditulis dengan makhluk Allah sekali gores yang disebut dengan qalam. Nah, kadang-kadang orang tanya, bagaimana bentuk qalam itu? Nah, ada yang tahu bentuk kolam, tapi saya ingin beri gambaran sedikit. Di Mesir itu ada salah seorang ulama yang hidup semasa dengan Syekh Zakaria Ansari. Syekh Zakaria Ansari ini adalah ulama besar, yaitu dikenal sebagai mufti saat itu. Hiduplah salah seorang syekh bernama Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Syekh Najmuddin Al-Ghaiti, ulama besar Mesir. Beliau pernah buat kitab, tulis kitab namanya Qissatul Mi'raj. Saat saya baca kitab itu, kitab ini berisi Isra Mi'raj. Rasulullah waktu melewati langit ketujuh, itu kan Nabi melihat sesuatu yang baru, yang tidak pernah Nabi lihat di bumi. Termasuk Nabi melihat ada malaikat besar, sehingga Nabi ketika melihat malaikat itu beliau ketakutan dan bertanya pada Jibril, itu siapa? Jibril kasih tahu, malaikat ini namanya Muhammad. Nah, dalam perjalanan itu saya baca dalam kitab itu, terdengar ada goresan-goresan yang Nabi dengar pada telinga beliau, goresan seperti menggores di atas sesuatu benda. Wallahualam, kita tak tahu. Sehingga Jibril memberitahu Muhammad, itulah kolam, makhluk Allah yang sedang menulis itu, kolam itu. Tapi Nabi tidak melihat wujudnya. Maka setahu saya, salah seorang Nabi dan seluruh Nabi dan Rasul yang ada yang pernah mendengar goresan kolam itu adalah Sayyiduna Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tentu kita tidak bisa kita aplikasikan bagaimana taswir daripada wujud kolam itu kecuali bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin, inilah salah satu makhluk Allah yang diciptakan pertama sekali. Nah, walau demikian, kita perlu ketahui dalam hadis yang lain, bukanlah kolam pertama kali diciptakan Allah, tapi dalam riwayat lain adalah akal. Awalu ma khalaqallah al-aqlu. Dalam riwayat yang lain, Allah menciptakan makhluk pertama yang namanya akal. Coba perhatikan baik-baik. Akal yang Allah buat itu ada dalam tubuh, tapi sulit untuk kita buktikan di mana dia berada. Kaum muslimin, coba introspeksi diri sendiri. Ada makhluk-makhluk Allah dalam tubuh, dia itu wujud. Ada. Tapi kita tidak bisa mengadakannya. Sepintar apapun orang, tidak bisa menjawabnya. Coba, ada wujud makhluk Allah dalam tubuh ini, di tubuh kita ini. Lapar. Lapar itu di mana duduknya dia? Ya. Pernah enggak kita introspeksi diri, memahami makhluk Allah? Pesan Nabi, kalau ingin mencari Allah, kalau ingin dekat dengan Allah, tafakkaru fi khalqillah. Banyaklah kamu berpikir tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatihi. Jangan kau berpikir tentang zat Allah, enggak akan sampai itu. Nah, ayo kita amalkan hadis Nabi. Saat kita duduk, kita ingin introspeksi diri dalam tubuh ini, ternyata ada makhluk Allah yang terus berjalan tak berhenti, yang wujudnya itu tidak ada dia. Lapar, kenyang, rindu, cinta, itu di mana itu? Di mana dia itu? Kan sebab lebihnya orang urung begah, menghingi dia yang ban mengkawin nanti dia urinau, dia begah bau urinaunya adik. Abang sangat mencintai adik. Contoh dia. Menyuruh anak nak petih, nepelah dada anak. Jadi seolah-olah cinta dalam dada adik, nepelah anak anak. Siapa yang bisa buktikan cinta dalam dada yang sudah dibelah? Nah, ada dia. Di antara seluruh makhluk itu, ada satu makhluk yang ada dalam tubuh, tapi dia tak tahu dia di mana. Di kepala kah? Di perut kah? Di belakang? Di kaki? Di pinggul? Wallahu'alam. Makhluk itu namanya akal. Nah, akal eh, musuh nak urung pegah akal lah mulai ya. Acina pula boleh nunggu, hana merupuk. Kalau ada orang bilang akal tungku di perut, nah cobalah belah perut, nah ada juga akal itu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, bahwa sesungguhnya kalaulah kita ingin menemukan sesuatu wujud yang sebenarnya wujud itu, pahamilah wujud diri ini. Kalau kita ingin mengaji kitab tauhid, ada satu teori dalam tauhid nanti dijelaskan, ada istilah wujud zilli. Nih, Mesir Raya ini dulu imumcinya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau pernah tulis kitab, nama kitabnya adalah Tanbihul Mashi. Beliau sebut kita ini, nih semua ini yang ada di sini, termasuk para pendengar semua, pendengar Baitur Rahman, kita semua ini disebut dengan wujud dhilli oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Apa itu wujud dhilli? Wujud dhilli itu wujudnya tidak ada. Ini kita tidak ada ini. Kadang orang menyahut, tunggu saya tidak paham, tunggu gimana maksudnya. Syekh Abdul Rauf As-Singkili membagi wujud dua. Wujud hakiki yang hanya Allah punya, tidak ada yang lain, yaitu Allah lah wujud selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Satu lagi wujud dhilli. Wujud dhilli ini kalau kita buka kamus artinya wujud bayangan. Bayangan itu tidak ada, tidak akan pernah ada kalau tidak ada yang mewujudkan bayangan. Ini contoh seperti air. Air ini kalau kita ingin mewujudkan bayangannya, dia nampak bayangan itu. Maka bayangan ini hadir kalau ada airnya ada. Paham kan? Paham maksud saya kan? Ini semua kita ini wujud dhilli yang pada dasarnya tidak ada. Ayo kita buktikan, kita ada atau tidak? Coba buktikan, di mana bukti bahwa saya ini saya? Yang mana yang disebut saya? Saya itu yang mana? Ini saya nih. Saya tunjuk dada nih. Ini saya. Ini bukan saya. Ini dada. Terus yang disebut saya itu yang mana? Orang menunjuk kepala. Ini saya nih. Ini saya. Ini bukan saya. Ini kepala. Tidak ada satupun yang bisa membuktikan di mana wujud saya. Berarti kita sebenarnya tak ada. Nah, itu yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Begitulah para wali-wali Allah dulu menemukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kolam yang seperti mana saya katakan tadi itu dengan akal itu beda riwayat. Ada riwayat yang menyebutkan kolam adalah makhluk pertama, ada yang riwayat menyebutkan akal adalah makhluk pertama. Walau demikian, ada juga pendapat yang lain menyebut an-nuru wal-zulmah. Ini lampu ini. Lampu ini kan keluar cahaya dia. Itu cahaya lampu itu termasuk makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini yang sangat panjang, saya buat tiga kesimpulan, tiga inti. Pertama, ada yang menyebut qalam itu makhluk pertama. Yang kedua, makhluk pertama an-nur wa dhulmah, cahaya dan kegelapan. Cahaya itu banyak, cahaya lampu, cahaya matahari. Tapi orang lupa ada satu cahaya yang dia tidak bersinar tapi dirasakan oleh hati. Ya, pernah lihat enggak orang seperti itu? Dia tidak bersinar. Tidak selamanya cahaya itu bersinar. Coba saya jelaskan kisah sedikit. Ini lain. Kalau ini bersinar, kalau yang ini bersinar, tapi bisa dirasakan oleh hati. Ada salah seorang ahli hadis, beliau bernama Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, pernah buat kitab namanya An-Ni'matul Kubra ala Sayyidi Waladi Adam. Beliau buat kitab tebalnya sekitar 150 halaman. Dalam catatan yang saya baca, ada kisah yang ditulis oleh beliau. Kisah ketika Aisyah melihat cahaya misterius. Saya kisahkan sedikit. Suatu hari Aisyah itu menjahit baju Nabi. ini pelajaran bagi perempuan-perempuan. Perempuan dulu itu kalau udah sebelum subuh, itu tugasnya cari baju suami, mana yang berlubang dia jahit. Nah, Aisyah itu seperti itu. Maka suatu hari, suatu subuh itu Aisyah ambil baju Rasulullah, beliau jahit. Entah bagaimana jarumnya jatuh, lilinnya jatuh. Kan mati lampu. Menyobat hari ini, ada lampu, kan mati. Lilin jatuh, jarum jatuh, beliau cari jarumnya itu. Beliau raba, di manalah jarumnya, tidak dapat-dapat. Sehingga ketika beliau sedang mencari jarum tadi, itu cahaya dari jendela masuk. Cahaya itu dari jendela masuk ke dalam. Beliau kira itu bulan. Sehingga beliau merasa penasaran. Ketika sedang dalam mencari jarum, cahaya itu berpindah secara tiba-tiba. Beliau terkejut karena ini pasti bukan cahaya bulan. Sebab cahaya bulan tak mungkin berpindah dengan durasi yang cepat. Maka disitulah tiba-tiba datanglah sosok yang memiliki cahaya itu. Buka pintu kamar Aisyah. Dan ternyata cahaya tadi adalah cahaya Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, Rasulullah itu punya 400 mukjizat. Salah satu mukjizat beliau di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh At-Tirmizi, salah satu mukjizat beliau, kalau lihat wajahnya itu orang tidak bosan. Wajah Nabi itu kalau dilihat tidak bosan. Ya, kelebihan Nabi itu begitu, kelebihan Rasulullah. Dilihat wajah Nabi itu tidak bosan. Sahabat kalau sudah duduk dengan Nabi itu tidak teringat lagi mana arah pulang. Kalau sudah duduk sebentar mau duduk lagi. Bayangkan Khalid bin Walid yang begitu keras tipenya, karakternya tegas, kuat dan sulit. Kepala beliau kepala yang keras, luluh dengan sifat Nabi, luluh dengan wajah Rasulullah. Nah, saya ingin katakan bahwa cahaya itu tidak selamanya menyinari, tapi terkadang bisa kita rasakan lewat hati. Nah, itu diciptakan Allah sebagai makhluk pertama, termasuk az-zulmah. Zulmah itu kegelapan, gelap. Itu juga makhluk yang pertama. Nah, dalam versi yang lain, termasuk makhluk yang pertama diciptakan Allah adalah arsyullah alal ma. Aras Allah di atas air. Wallahu alam, kita tak tahu bagaimana bentuk aras itu. Nyambe membayangkan lehro ni wate ta pegah aras Allah di atas air. Nah, itu lagi lauk dan aras atuhnya ke mana? Nah, ada yang tahu sehebat Imam Ibnu Abbas yang dikenal sebagai periwayat Israiliyat yang terkenal. Dalam riwayat beliau punya satu gerobak besar 300 kitab, punya orang Yahudi Nasrani itu di belakang beliau pelajari. Beliau pun tak tahu bagaimana bentuk aras Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi jamaah dirahmatillah Allah, kalau demikian kita buat 4 hasil dari hadis-hadis yang sudah saya sebut tadi. Yang pertama akal, makhluk Allah pertama. Yang kedua adalah qalam. Yang ketiga an-nuru wadh-dhulmah, cahaya dan kegelapan. Yang keempat adalah arsyullah alal ma, aras Allah di atas air. Dari semua pendapat itu, yang paling masyhur adalah al-qalam. Apa itu al-qalam? Seperti mana kita sebut tadi, fajara fi tilka sa'ah bima huwa kain. Qalam itulah yang menulis takdir segala manusia sampai hari kiamat nanti. Nah, maka jamaah dirahmatillah Allah, ketika kita sedang membahas takdir, tentu kadang-kadang orang bertanya. Ada orang bertanya, Tengku, saya ini takdirnya sudah begini. Kalau cari duit tidak kaya-kaya lagi. Sepertinya sudah 7 turunan saya dimiskinkan atau miskin. Satu kasus saya temukan ada yang seperti itu. Ada juga orang yang menyerahkan semua kepada Allah, urusan rezeki kepada Allah. Sebab ada seseorang yang beribadah dalam masjid tidak keluar-keluar. Dia punya istri 2, anak sudah melebihi 4. Itu siang malam dalam masjid beriktikaf, berzikir. Ini fakta, orang lapor kepada kami. Datang seseorang BKM bertanya, "Abang enggak cari rezeki?" Dia jawab, "Biarkan Allah yang kasih rezeki. Saya pulangkan takdir kepada Allah." Kepada Allah. Itu anak sudah 2. Ya, anak istri sudah 2, anak pun sudah banyak sekali. Pertanyaannya adalah, apakah dalam memahami takdir begitu caranya sehingga kita pulangkan semua kepada Allah? Semua pada Allah, semua pada Allah. Intinya kepada Allah semua. Ayo kita lihat fenomena pada masa Rasulullah. Ada salah seorang sahabat, setiap sholat selalu dia bawa unta, dia taruh di depan masjid. Untanya tidak diikat. Selesai sholat, Nabi tanya, "Itu unta siapa?" "Itu unta saya, Nabi. Kenapa anda tak ikat?" "Begini Rasulullah, kalaulah untaku ku letakkan di situ, hilang tak apa, masih ada pun tak apa. Jadi munyoh gadoh, kaka gadoh, munyoh ada, alhamdulillah." Ditegur oleh Rasulullah. Cara mengamalkannya bukan begitu. Kau ikat dulu untanya di pohon, barulah kau pulangkan semua kepada Allah. Nah, Nabi sedang memberi pelajaran bahwa memahami takdir itu begitu. Jadi bena anggapan itu menawa kakak lah cik kamu nan lah juga dengan Tuhan tak minta rezeki anak merupak rezeki kakak benar-benar juga. Allah yang buat takdir, Allah lah juga yang bisa merubah takdir. Makna mungkin Allah yang buat takdir, Allah hanya merubah takdir, tak mungkin. Nah, maka oleh karena itu takdir dan qalam ini saling berhubungan, ada sinkronisasinya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, seluruh aktivitas yang kita lakukan ini semuanya ditulis oleh qalam, ya, semuanya dicatat oleh qalam. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup yang ingin kami sampaikan di sini bahwa kita harus tahu bahwa pesan Sayyiduna Maulana Muhammad, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhati, berfikirlah tentang ciptaan Allah, jangan kau berfikir tentang zatnya, itu adalah bagian yang paling penting bagi kita. Inilah sebabnya mengapa saya baca kitab ini, kitab Tarikh At-Tabari ini, kitab yang sangat detail membahas tentang seluruh hadis-hadis Nabi, mulai dari sejarah penciptaan pertama sampai nanti kita akan belajar bagaimana pergerakan umat muslim pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Sejarah merupakan suatu hal penting yang harus kita ingat, sebab Al-Quran pun sepertiganya berisi tentang sejarah. Kenapa kami diberi amanah untuk ajarkan ini? Kita sendiri di Aceh ini sudah melupakan sejarah kita. Kita tak tahu lagi kemana arah yang harus kita bawa Aceh ini, sebab banyak sekali orang tak tahu bagaimana perjuangan Aceh ini di masa dulu. Bahkan sempat dong ketika Alun Perah dan sampaikan Syekh Abdul Rauf Asingkili, ada orang tanya, apakah Syekh Abdul Asingkili dengan Syekh Kuala sama? Jadi naurun dayang aku. Ketika tengah dalam pegah Syekh Abdul Rauf Asingkili, naurun dayang nan sama dengan Syekh Kuala. itu sudah sangat parah sekali. Maka dari sinilah kami memulai kitab At-Tarikh At-Tabari ini. Kita akan belajar nanti sampai di mana Nabi Adam, proses beliau diciptakan, proses beliau diberi oleh Allah ilmu, proses beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah akan kita singgung juga nanti sejarah Aceh Darussalam. Nah, kaum muslimin, kalau ingin memahami lebih dalam qalam, kalau tidak bisa baca kitab Arab, boleh baca kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Fatani, namanya adalah Kashful Ghaibiyah. Di sana nanti dijelaskan bagaimana ruh berada, bagaimana qalam, bagaimana malaikat dan seterusnya, untuk menambah kepengetahuan kita terhadap makhluk Allah yang bernama qalam. Yang kedua, terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa hari ini kaum muslimin rahimakumullah, pergerakan di Eropa, orang sudah mau belajar tentang bagaimana sejarah Islam. Saya lihat di grafik saat kami pergi ke Belanda dulu, itu ada komunitas masjid Turki yang buat. Itu setiap bulannya ada orang masuk Islam karena dia apa bahasanya, terpengaruh apa gimana kena. Dia belajar Islam, dia belajar bagaimana Islam berkembang, sehingga di Belanda itu setiap satu tahun sekali, sebulan sekali ada orang masuk Islam. Nah, maka yang ingin saya sampaikan, untuk meningkatkan kepengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah belajar sejarah, sering-seringlah membaca, sering-seringlah memahami makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa inilah singkat kajian kita malam ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut lagi apa yang dibahas oleh Imam At-Tabari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Miftahul jannah, as-salah. Kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.

0: khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat malam. Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti ya namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Oke. Kita balik lagi tentunya masih di Music Live Chat ya, seperti janji yang tadi kita bakal ngobrol bareng sama Fadila Ita. Halo, apa kabar? Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu itu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Betul.
0: Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian Fadila, tapi bareng sama Danish.
1: Bila lagi OTW, 10 menit lagi.
0: 10 menit sampai. Dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Terus kemarin kita udah mediatur, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sharlie, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shubian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak, tahun 2022. Cuman kayak aku gak tahu dia siapa, dia juga gak tahu aku siapa mungkin
0: ya. Tapi dia sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya, penyanyi.
0: Di sana, di Malaysia
1: kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Gestarnya aku, terus satu pemain biola dari dari Jogja, sama satu lagi dia. Terus kayak yaudah kita cuman kayak halo Fadila, Danish gitu doang. Tapi terus gak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu dia tapi pakai versi duet. Dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita gak duet aja kak, kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Ternyata mau. Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genre-nya sama gak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B. Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusionnya tuh jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Soalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita nggak jodoh sama lagunya, jadi nggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diemin gitu.
0: Nggak ada kabar gitu ya, udahlah dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan aku yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya nggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh nggak mau yang kayak, "Kak sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Akhirnya aku bilang Kak Hendro. Buat Kak Hendro itu kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya Andri, kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena aku bilang, "Kak tolong bikinin lagu dong," gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Baru yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya
1: lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa. Karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Dia suka.
0: Oh, ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya enggak suka kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in this guys ya. Maksudnya sesuatu yang enggak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, simple ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur. Maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih."
1: Terus dia bilang, "Iya Fadila bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda nggak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdo sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Lebih Melayu, terus dia lebih tinggi.
0: Lebih tinggi suaranya. Yang melengking-melengking gitu ya?
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan apa Danish dia R&B banget
1: betul,
0: gitu ya?
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu, karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku nggak kerja sendirian gitu loh.
0: Jadi dia mau sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah.
0: dan rilisnya itu di dua negara dong, maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balapan.
1: Iya
0: ganti-ganti.
1: Betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: 1 Mei.
0: Oh 1 Mei, oke. Wah seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple yang diceritain sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih,
0: tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan, jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin kuatan bareng, terus sempat rame tuh, rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya tuh sama gak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan? Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Ya udah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya."
0: Jadi kayak rebutan kayak rebut-rebut gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan? Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu, dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Yaudah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya."
0: Oke, itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya. Karena kan masing-masing jadi punya itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simpul ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen lagu ini gitu, nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Sudah bilang, "Kak, aku pengen love song."
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, yang mungkin kita udah kenal lama gitu, oke. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
0: Aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja gitu.
0: Agak terkungkung gitu ya,
1: iya,
0: jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi simpel, lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship gitu, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Nggak akan bisa terpisahkan pokoknya. Itu simpul ya. Simpulnya simpul mati nih soalnya. Itu gitu terus. Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di-relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita nggak ada, maksudnya kita nggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang yang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul tadi katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih. Boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa. Dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to earth.
0: Famous ya?
2: Iya. Bukan dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya. Ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya
1: Indonesia
0: itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak
2: sebenarnya. Mungkin
0: banyak banget ya?
2: Iya, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Wah, kamu. Kayak jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Dari sudah di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
2: Iya, tapi sebelum saya ke dunia mainstream saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang. Dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadil Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadil Intan coba?
2: Oke, sebenarnya pada mulanya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya? Nakal ya, suka bercanda.
0: Jaya.
1: Dia juga.
2: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita dirasa
0: happy,
2: happy gitu, happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga. Cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah.
2: Lebih
0: karena ada orkestranya juga di situ.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi ya, saya happy.
0: Yeah, Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Javid lagi itu semua nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya.
0: Storyline, iya. Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu di, kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Iya. Kenapa nggak di Malaysia?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Insyaallah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama mereka berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih, paling maksudnya sepatu juga tali sepatu,
0: tali sepatu, kan? Bukan simpul, tali
2: simpul. Mungkin ini pramuka, simpul.
0: Tali simpul pramuka, iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul tuh bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
0: Iya, yeah. Lebih formal. Ya. Oh. Mereka dikata nih kata tingkat simpul. Gitu. Ada kesulitan nggak sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesian singer ya?
1: Ya ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan gak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul gak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danis denger angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti
1: yeah.
0: Ngomong apa gitu. Jadi gak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbedaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya. Ya, tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsina yang
1: merupakan
0: nama
1: Andre.
0: Besar itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat,
0: happy ya?
1: Sebab ya sebenarnya saya punya one of my wish list bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya gitu. Yeah. Jadi ya impian saya tercapai lah. Yeah, thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah akhirnya gimana tuh, apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya
2: iya,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih banyak juga kak, aku
0: banyak
2: juga
0: ya?
2: masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duet sama ini gitu. Terus
0: tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu ya.
2: Jadi aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak, jadi alhamdulillah dapat project-project itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie.
1: Movie gitu. Iya sih, tapi cuma kalau saya sendiri saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack ini first time.
0: Nah, siapa Amin. Tahu tuh,
1: Amin.
0: Siapa tuh bisa
1: yeah.
0: jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
1: Queen of soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih single."
0: Jadi ya, setiap kata kan adalah doa ya, guys.
2: Iya,
1: kita aminkan aja, iya.
0: Iya, dan kecuali memang enggak ada karyanya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadilah. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan? Iya. Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadilah mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Ya, soft gitu. Jadi senang blend sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, yeah, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah. Natural aja ya?
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apa kabar Sena? Sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak kabar Sena enggak
0: mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya.
2: Kabar Sena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya? Yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Hmm. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu okay on the spot di saat take recording. Bener, ya?
2: Iya. Jadi aku tuh gak pernah denger Kak Danis nyanyi simple.
0: Serius?
2: Jadi aku kirim aku demo kan?
1: Enggak, iya enggak. Oh iya aku baru ingat loh, aku gak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim, terus temen-temennya kirim kan. Ini tuh gak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus tuh, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak tapi Kak Danis belum kirim demo. Sudah Pak. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak akhirnya okay, gitu.
0: Ya yeah, yeah, gak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: dari video di YouTube Fadilah Intan.
0: Fadilah Intan ya bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produk Indonesia dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadilah dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya di Jumat.
2: Besok.
0: Ya. Tapi promonya di Jumat ya. Siapa tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadilah mungkin bisa cek-cek lah di radio-radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil, gokil, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Ya. Lebih banyak sebenarnya.
0: Ya. Lebih banyak ya. Iya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagunya baru rilis 2 minggu ya. Hmm? Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, yeah. Trending 12.
2: Yeah. Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, senang banget gokil kita ya.
1: Yeah.
2: Buat maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Betul, konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke, okay, pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi gak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh, boleh.
0: Habis itu kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit sama Pradua. Ya, udah dulu buat music live chatnya hari ini. Dan thank you banget buat teman produser yang udah ngikutin dari tadi ya. Dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok gak sama Angga. Besok sama Edit kalau gak salah ya. Yaudah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia. Live session dari Fadilah dan juga Danis. Dengan Simple. Kakak pamit ya. Bye-bye.

0: Jam.
1: Malam-malam, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: FM, teman terbaik kamu.

Itu dia dari Randy Pandugo, Senandung Lara, teman pro 2 di malam Banda Aceh yang apa ya bisa kita katakan ya. Tadi pagi kita memang dingin ya, hujan ya. Pagi tadi hujan, terus menjelang siang itu udah gak ada hujan lagi. Tapi kategorinya lebih ke arah panas gitu ya, terik ya. Tapi cukuplah untuk kita berkegiatan hari ini, mau kemanapun itu lancar ya, pastinya gak ada hambatan ya, amin. Dan sekarang waktunya malam istirahat ya, take a break for a while setelah 28 jam ya, lebih kurang ya, bukan 28, 8 jam lebih kurang kita berkegiatan dari pagi sampai sore. Dan sekarang waktunya istirahat, atau kamu aktivitasnya di malam hari ya, kerjaan kamu tuh mulai dari start dari sore sampai di malam hari, apapun itu ya, harusnya jam-jam 11, jam 12 nanti ya, itu udah bisa istirahat teman pro 2, karena besok kita harus berkegiatan lagi seperti biasa. Dan hari ini tanggal 20 Mei 2026. Dari Kemenag sendiri juga udah menginformasikan kalau tanggal 27 itu jatuh sebagai Idul Adha. Kamu gimana teman pro 2? Udah ada rencana untuk pulang kampung untuk Idul Adha kali ini? Atau kamu menikmati suasana Banda Aceh yang sepi? Ya, untuk Idul Adha gak begitu sepi sih dibanding Idul Fitri ya teman pro 2 ya, by the way kayak gitu. Tapi tetap aja lumayan sepi juga, semua orang pengen istirahat di rumah ketimbang harus pergi kemana-mana gitu. Dan kalau kamu gak ada rencana untuk pulang ya di tanggal 27, nah ini udah bisa nih cek-cek juga ya, kedai mana, kedai warung kopi mana yang buka di tanggal 27. Biasa kita di tanggal 27 di Idul Adha hari pertama itu ada yang udah motong kurban, karena di tanggal 27 itu jatuhnya di hari Rabu ya, atau besoknya di 28, karena ya mungkin di hari pertama semua orang pengen silaturahmi dulu, pengen jalan-jalan, pengen di rumah dulu ya, makan-makan lontong, terus baru di tanggal 28-nya baru kita potong kurban. Kebanyakannya sih besoknya ya, tapi ada juga sih yang di hari pertama, tergantung bagaimana kebijakan di dari masing-masing gampong nih teman pro 2. Kalau dari gampong Tamlika sendiri itu biasanya di besok hari ya. Nah karena ya hari pertama semua orang pada di rumah, gak ada yang mau keluar ya, ya kita juga pengen istirahat di hari pertama gitu, bertamu dan lain-lain, itu capek loh teman pro 2 ya. Baru besoknya kita potong kurban, mulai dari pagi ya, siang itu udah mulai dibagi-bagi. Dan terserah kamu pengen ngolahnya, pengen dibikin rendang, pengen dibikin sup, pengen dibikin bakso mungkin, pengen dibikin ala-ala somai, atau kamu pengen bikin sate ya, apapun itu ya, kamu bisa olah daging kurban itu dengan cukup banyak. Mungkin kamu udah bosan dengan menu-menu yang tadi udah Tamlika sebutin, kamu bisa cari di internet, banyak banget ya menu-menu olahan dari daging kurban yang pastinya itu bakal simple banget. Kita tahu ribet dan riuhnya Idul Adha itu rame pasti, jadi kita harus makan dan masak yang simple-simple aja dari daging kurban. Terlalu cepat kita ngomongin, tapi gak apa-apa deh ya. Kita curi start untuk ngomongin kurban. But anyway, Tamlika bakal nemenin kamu sampai jam 11. Dan dari jam 11 sampai jam 12 ntar bakal Tamlika puterin Just Music special untuk kamu di tanggal 20 Mei 2025. Next, Tamlika bakal muterin satu hits yang ketika dia rilis langsung rame banget didengerin. Siapa lagi kalau bukan Bruno Mars, I Just Might.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: FM。
1: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Teman

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Teman terbaik.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Terbaik.
3: Jam udah nunjukin pukul 22:15 atau jam 10:15 nih teman Pro 2, dan di jalanan Banda Aceh sudah mulai agak sedikit berkurang nih intensitas untuk lalu lintasnya, walaupun dalam artian ya hari ini adalah weekday, tapi tetap aja ya. Memang kalau udah malam jam 10-an itu udah mulai agak sepi-sepi ya, terutama di daerah yang memang sedikit banget untuk dilewatin oleh kendaraan bermotor, dan daerah-daerah yang jauh dari pusat kota itu udah pasti agak sedikit lebih sepi. Tapi udah jam 11 ke atas itu udah mulai merata nih seluruh Banda Aceh, pastinya udah mulai sangat sepi. Jam 12 udah pasti sepi banget, mau kemana pun itu Banda Aceh sepi. Tapi alhamdulillahnya ini teman Pro 2 ya, Tamlika sering ngebaca di thread di X atau Twitter, terus konten-konten di TikTok, di Instagram Reels juga ada. Kalau pelancong atau orang-orang yang dari luar Aceh itu main-main ke Banda Aceh, bahkan yang udah menetap di sini cukup lama ya, bahkan beberapa tahun, 5 tahun ke atas, 3 tahun ke atas, atau bahkan masih beberapa bulan aja di sini, mereka membuat sebuah testimoni yang oke, mungkin ada beberapa kritik yang harus kita terima gitu sebagai masyarakat Banda Aceh. Dan mereka juga memuji kalau mereka tuh sungguh sangat aman dan merasa tidak ada khawatir sama sekali ketika mereka keluar malam. Nah, ini banyak yang cerita kan, katanya di daerah mereka masing-masing ya, itu ada yang mengkhawatirkan. Jadi kalau jam 9 ke atas sudah khawatir, jam 10 itu udah mulai berbahaya, tindakan kriminalnya juga.

juga ada aja gitu kasus kabar dan yang bikin kita tuh lulus dada gitu. Kok bisa tega banget orang-orang ngebegal, orang-orang bisa sampai ngerampok dan lain-lain. Dan di beberapa wilayah tuh sempat ada klitih ya teman perdua ya. Jadi kalau kamu masih bingung apa bedanya klitih sama begal, kalau begal itu ya mereka melakukan tindakan kekerasan terus mengambil sesuatu, biasanya itu motor. Ya mereka bakal ngambil motor kita dan dirampok. Nah itu begal. Tapi kalau tindakan klitih ini, aduh agak gimana ya, miris sih sebenarnya. Mirip-mirip dengan begal tapi mereka tuh gak ngerampok. Jadi memang betul-betul demi kepuasan mereka aja. Mereka aduh melakukan tindakan kekerasan itu ada maksud, entah itu karena geng dan lain-lainnya. Nah di Banda Aceh sendiri ini alhamdulillah ya relatif aman. Alhamdulillah ya, jadi kita sebagai masyarakat Banda Aceh ya, mau baik yang udah lama banget di sini, yang udah menetap asolo di sini ya, kita juga tetap harus menjaga ketertiban masyarakat yang ada di sini. Dan kita doakan juga ya, dan kita tetap memberikan semangat kepada pihak berwenang seperti Satpol PP, WH dan juga pihak kepolisian yang terus menjaga daerah-daerah yang ada di Banda Aceh ini. Kita harap ya itu bisa meminimalisir tindakan-tindakan yang aduh agak gimana gitu di jalanan ya. Orang pengen jajan tengah malam lapar ya, karena Tamlio pernah itu di rumah gak ada makanan, akhirnya keluar dia jam 1 malam. Ya Allah, pulangnya jam berapa tuh, jam 2 ya, pulang ke rumah itu cari makan keliling Banda Aceh cuma muter-muter cari makanan, dan alhamdulillah masih ada yang buka dan tenang banget, gak ada apa-apa, gak khawatir apa-apa, gak ada yang Tamli ketakutin, nyampe rumah aman. Dan itu yang perlu kita jaga sih sebagai warga Banda Aceh. Ya pasti ada sih plus minusnya kota ini, terutama di malam hari mungkin masih ada beberapa kawasan yang anak-anak remajanya itu balapan liar ya. Kalau udah terdengar balapan liar segera lapor pihak berwenang ya, kalau ada nomor Babinsa, nomor Polsek itu langsung lapor biar segera dibubarkan dan kita masyarakat kembali tenang lagi ya. Jadi kita harus saling menjaga, bukan cuma jaga diri tapi juga jaga kota kita yang sudah sangat indah dan sangat harum namanya demi karena keamanan dan cukup tenang ya. Jadi jangan deh sampai ribut-ribut aneh-aneh ya. Pokoknya santai-santai, tenang-tenang, aman-aman ya. Warga Banda Aceh tuh slow-slow living ya. Santai, kalem. Oke, biar nemenin kamu yang lagi santai-santai kalem ini, Tamlika puterin satu hits dari Raisa Ahmad Dhani biar menjadi kenangan.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Itu dia dari Miselia, akhir tak bahagia. Tapi Tamlika mau ngomongin sesuatu akhir yang berbahagia. Selamat untuk kamu fans Arsenal di luar sana, The Gunners. Ya, yeah, happy for you, karena setelah penantian 22 tahun lamanya akhirnya mereka mengangkat Piala Premier League. Ya, yeah, terakhir itu 2004, dan 2004 itu epic ya, karena kemenangan mereka itu tidak ada catatan kalah sama sekali, alias invincible. Mereka tidak tersentuh sama sekali, hanya ada menang dan seri. Tidak ada kekalahan sama sekali, dan rekor invincible itu sampai sekarang juga masih bertahan ada di Arsenal, alias Arsenal mendapatkan piala emas. Dan kali ini ya, setelah tadi malam itu lebih tepatnya teman Pro 2 ya, Manchester City ditahan imbang oleh Bournemouth. Entah kenapa Tamlika nontonnya agak sedih ya, karena gol dari Bournemouth itu pure sangat tidak Manchester City sekali dalam defense-nya. Dan di menit berapa ya, 38 ya 39 ya kalau gak salah, dan itu berhasil dibobol oleh Bournemouth dengan sungguh sangat mudah counter attack-nya. Bahkan tidak ada kontak badan dan lain-lain, dan ya oke, terjadi gol. Lalu di babak kedua, bahkan hampir dengan peluit panjang, itu ada beberapa kali kesempatan untuk dicetak gol, cuma ya kalau nggak tiang ditahan ya. Memang defense dari Bournemouth itu sangat dalam sekali, sehingga dari Manchester City sedikit ya kelabakan lah untuk membuka dan bisa menciptakan sebuah peluang emas. Tapi tadi malam ya, gol penyeimbang ya dari Bournemouth, Erling Haaland di menit 90-an ya, 90 plus, itu membuat pertandingan sedikit ada nafas ya. Walaupun ya nafasnya memang tidak begitu panjang, peluit panjang akhirnya memberhentikan asa dari Manchester City untuk mengejar Arsenal di laga penentuan minggu depan, teman Pro 2 ya. Karena untuk sekarang mereka udah ada 37 match. Dan seperti yang kita tahu ya, 38 itu menjadi pertandingan terakhir untuk Premier League ya. Dan ya, seperti yang udah kita kira semua, kalau Arsenal itu untuk musim ini sangat bisa memungkinkan untuk mengangkat piala ya, teman Pro 2. Dan banyak yang menyebutkan kalau Arsenal itu punya potensi untuk bisa menang, walaupun tiba-tiba di fase akhir ya, itu agak tersayok sedikit Arsenal, sehingga bisa dikejar mepet ya. Tapi akhirnya Arsenal bisa memangkas jarak ya, walaupun sangat tipis jaraknya. Dan ya, akhirnya tadi malam mereka memastikan menang ya, champions dari Premier League, walaupun menyisakan satu pertandingan lagi. Dan mereka akan bermain di kandangnya Crystal Palace. Apapun yang terjadi, hasilnya kalah mereka, menangnya mereka, serinya mereka, nanti itu tetap mereka akan angkat piala. Tapi lebih epic lagi kalau mereka menang sih, udah pasti ya, itu bakal lebih epic lagi mereka menang. Euforianya setelah 22 tahun mereka tidak mengangkat piala Premier League ya, 3 tahun berturut-turut mereka runner up di bawah Arteta, dan kali ini jadi kesempatan emas mereka dengan cukup banyak ya dari pemain-pemain mereka yang cukup bagus. Tapi kalau gak bisa dimanfaatkan dengan baik, sangat sungguh rugi. Tapi ya, berhasil, mereka luar biasa bisa mengangkat piala untuk kali ini. Selamat sekali lagi Arsenal ya. Tapi kalau mereka gak bisa santai-santai aja, masih ada satu pertandingan lagi ya, menjadi sorotan seluruh dunia ya, karena mereka akan bertemu dengan PSG ya di final Liga Champions nanti, yang akan diadakan 30 Mei jam 11 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, jangan sampai ketinggalan ini bersejarah. Apakah PSG akan back to back Champions League, atau Arsenal bakal membuka puasa mereka ya dari Piala Eropa?

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Teman terbaik.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, tanggal 20 Mei 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya, Tamlika, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa aku bener?
1: Kurang 4 tahun.
0: Astagfirullah.
2: Oh, dia pulang nih. Selesai.
1: Pulang. Kalau pulang mana lah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Ada 3 warna SPBU di dunia.
1: Jaga malam, jangan galau, malam-malam teman terbaik kamu.

0: It's a classic me mistake. Someone gives me.
1: Jaga malam, jangan galau.
2: Teman terbaik kamu.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama program 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Kemana nih kita?
4: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
3: Oke, pakai Google Maps aja.
0: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
3: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
4: 20M, bos.
3: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
0: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
3: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
4: Kita belok kiri aja, bos.
3: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
0: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
4: Hah?
0: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
4: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
0: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Arti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-Nya Allah, kemudian rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian, dan seterusnya kepada alim ulama. Ta'zim wal ikraman kepada imam besar masjid yang tercinta ini, kemudian kepada seluruh wakilnya dan kepada seluruh pengurus masjid yang tercinta ini, kemudian umumnya kepada seluruh hadirin hadirat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada waktu yang singkat ini kita ulang kaji menyangkut dengan at-taubah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'ajjilah minasyaitan illal khamsah. Perkara yang mengkarat-karat itu daripada syaitan. Umpama sembahyang mengkarat-karat, tubit daripada masjid mengkarat-karat, berzikir

utang. Dikala kasanggup dabayar, sudah mampu kita tunaikan utang, Rasulullah menganjurkan untuk disegerakan kepada menunainya utang. Kata Nabi, mutilul ghina zulmun. Orang yang melambat-lambatkan membayarkan utang sedangkan dia sudah mampu, itu namanya zulmun zalim. Yang ketiga, tadzizul mauti. Mengurus mayit, fardu kifayah di atas mayit, itu perkara yang Rasulullah anjurkan untuk disegerakan. Kemudian yang keempat, takrimud daifi, memuliakan tamu. Dikala jami katruh rumah, baik tak ya wawaili, tinggah nejak dong pemulia uka. Tetapi menentuh jami langsung guyu pemulia. Perkara yang Rasulullah SAW anjurkan untuk disegerakan memuliakan tamu dikala tamu katruh barmuh. Kemudian yang terakhir, at-taubah an ismin wal khata', adalah taubat daripada dosa dan kesalahan, itu perkara yang Rasulullah anjurkan untuk disegerakan. Baik taubat daripada dosa kecil, baik taubat daripada dosa besar, maupun taubat daripada dosa kecil. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tubu, bertobat oleh kamu kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu itu yang mendapat kemenangan. Jalan kemenangan di sisi Allah dengan tubu ilallah, dengan bertobat kepada Allah. Inna allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata dalam hadisnya, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marratin. Hai umatku, bertobat kamu kepada Allah, fa inni atubu ilaihi, karena bahwa sesungguhnya itu aku bertobat kepadanya Allah, kulla yaumin, pada setiap hari, mi'ata marratin, 100 kali. Yang maknanya Rasulullah maksum daripada dosa, itu untuk mengangkatkan derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya rasul itu adalah berdosa, tetapi rasul itu adalah maksum daripada dosa. Adapun rasul makna atubu adalah itu untuk mengangkatkan derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summa alaika ya talibal ibadah, wahai penuntut ibadah, waffaqallah, yang telah memberi taufik oleh Allah akanmu, bitaubah, dengan bertaubat. Apa hikmahnya? Wadhalika li amraini, wajib bertaubat atas kita hambanya Allah, ada dua kelebihannya, ada dua keistimewaannya. Ahaduhuma liyahsula laka tawfiqu ta'ah, fa inna sumu zunubi yurisul hirman wa ya'kibul khizlan. Supaya untuk menghasilkan tawfiq ta'ah,

Allah kepada kita hambanya supaya menghasilkan taufik Allah kepada kita, kuasa kita berbuat ibadah kepada Allah dengan bertobat kepadanya Allah. Fa inna sumuz zunubi yurisul hirman, karena dosa yang dikerjakan oleh manusia, yurisul hirman, dapat menegahkan ringan untuk memperbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hui tepubur ibadah dengan bertobat kepada Allah. Geheurnya ibadah dikala tidak bertobat kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kaidaz zunubi yamna'u 'anil mashi ila ta'ah ila ta'atillah azza wa jalla wal musara'ati ila khizmati. Karena beban dosa dapat menegahkan daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera kepada khadimnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu dapat menghambatkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, untuk meringankan kebaikan rindu kepada taat kepada Allah adalah jalannya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Abu Ali Ad-Daqiq berkata, taubat itu atas tiga segala pembahagian. Awwaluha taubah, wa awsatuhal inabah, wa akhiruhal aubah. Yang pertama, yang namanya taubah. Fakullu man taba li khawfil uqubah wa huwa sahib taubah, kata Abu Ali Ad-Daqiq. Setiap siman yang bertobat kepada Allah li khawfil uqubah, karena takut siksa Allah, takut kepada neraka Allah, bahwa sahibu taubah, itu namanya sahib taubah, orang yang bertobat namanya. Bahkan bertobat kepada Allah di atas kesalahan umpama tata yang cuma kudlung kepada neraka Allah, cuma kudlung kepada siksa Allah, maka namanya sahibu taubah. Berarti orangnya dipenan dengan orang yang bertobat. Kemudian yang kedua, wa man taba tam'am fi sawab wa huwa sahibul inabah. Orang yang bertobat kepada Allah tam'an fi sawab, karena loba pada pahalanya Allah, maka namanya sahibul inabah, sahib inabah, karena loba pada pahalanya Allah, mengharapkan syurganya Allah, mengharapkan nikmatnya Allah yang luar biasa. Preh balasan ba Allah, nikmat daripada Allah yang luar biasa, syurganya Allah, bahkan bertobat karena lung harap syurga Allah, karena lung harap pahala ni ba Allah, nikmat Allah yang lebih istimewa daripada kesenangan dunia. Hana mupat kesenangan dunia, kesenangan yang abadi singah yang gaharap ba Allah. Maka getobat kepada Allah karena selalu mengharap syurga Allah, mengharap fahala Allah, maka namanya sahibul inabah. Kemudian yang ketiga, kata Abu Ali Ad-Daqiq, wa man taba mura'atan lil amri la li ghaqbatin fi sawab
aw ruhbatin minal iqab fahuwa sahibu aubah. Orang yang bertobat kepada Allah karena itu adalah perintah Allah, Allah mewajibkan bertobat karena semata-mata itu adalah karena perintahnya Allah, bukan karena liraqbatin fisawab, bukan karena mengharap pahala Allah, tidak mengharap syurganya Allah, auruhbatin minal iqab, dan tidak pun karena takut daripada dosa, tetapi semata-mata mengharap, karena itu adalah semata-mata karena itu adalah perintah Allah. Allah menganjurkan tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, semata-mata karena perintah Allah. Maka man itu namanya sahibul aubah. Hana karena yo kepada siksa Allah, dan hana karena mengharap syurganya Allah, maka namanya sahibul aubah. Ada tahap yang pertama yang namanya sahibut taubah. Dia taubat kepada Allah karena takut siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wa annal israra ala zunubi mimma yatawaddul quluba fatajiduha fi zulmatin wa qasawatin la khulusa fiha wala safawah wala lazzata wala halawah. Karena bahwa sesungguh berkekalan di atas dosa, mimma yatawaddul qulub, termasuk daripada perkara yang dapat mengeraskan akan hati dengan sebab berkekalan di atas dosa, gelap hati, hitam hati. Karena kebagah sabah dosa yang dikerjakan oleh manusia akan ada bintik hitam di dalam hati. Dua dosa, tiga dan seterusnya akan bertitik hitam yang di dalam hatinya manusia tersebut. Dan kasawah, hati itu dapat keras dengan dosa. Wala lazzata wala halawah, dan ibadah pun tidak merasa lezat, dan ibadah pun tidak merasa manis dengan sebab dosa yang ada padanya manusia tersebut. Itu sebab oleh dosa. Bahkan han merasa lezat dalam ibadah, bahkan han merasa mamihlah ibadah, itu disebabkan oleh dosa manusia tersebut yang belum bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illam yarhamillah fatajuru sahibaha ilal kufri wa syakawah. Andaikan Allah tidak memberi rahmatnya kepada hambanya, fatajuru sahibaha ilal kufri wa syakawah, maka sungguhnya sahib berdosa itu akan tertarik kepada kekufuran dan kepada kebinasaan. Karena kasih sayangnya Allah kepada hambanya Allah, sehingga dikala
hamba itu berdosa kepada Allah dan hamba itu bertobat kepada Allah, maka dengan kasih sayangnya Allah, maka hamba itu Allah ampunkan daripada dosanya. Selama hamba itu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ajiban kaifa yuwafiqu litta'ah man huwa fi su'min wa qaswah. Bagaimana Allah memberi taufik bagi ta'ahnya Allah, sedangkan dia huwa fi su'min wa qaswah, sedangkan dia masih dalam berdosa kepada Allah, masih dalam kerasnya hati. Tidak jalan Allah memberi taufik kepadanya manusia dikala manusia tersebut, man tersebut dalam masih dalam su'min, dalam keburukan dosa, wa qaswah, dan dalam kerasnya hati. Maka jalan Allah memberi taufik kepadanya hamba untuk taat kepadanya Allah adalah dengan kembali kepada jalannya Allah, taubat di atasnya kesalahan. Apapun dosa yang dikerjakan, umpama mengambil hak orang lain, maka taubatnya adalah dengan dikembalikan kepada pemiliknya. Ada orang yang mengambil harta orang lain, apakah harta itu harta yang kecil atau harta yang besar, berhak untuk dikembalikan. Itulah jalan taubat kepadanya Allah. Nya hana memadangan istighfar. Ira urung gecua tagop. Pumamadangan laki ampun ba Allah hana. Tetapi hak orang lain harus dikembalikan. Urang yang mutang ba urang lain, nama mada taubat dengan istighfar han, wajib bayar utang kok, han gak ampun le Allah dengan istighfar menteng. Tetapi nyan adalah perkara yang menyangkut dengan manusia, mesti ditunaikan hak kepada manusia yang didalimi, kemudian ampun, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baru Allah mengampuni dosanya hamba tersebut. Wa kaifa yud'a ila al-khidmah man huwa musirun 'ala al-ma'siyah wa muqimun 'ala al-jafwah. Bagaimana siman untuk mengkhadimkan kepada Allah sedangkan dia musirun 'ala al-ma'siyah, masih berkekalan di atas maksiat, wa muqimun 'ala al-jafwah, dan tetap di atas kerasnya hati. Yang maknanya tidak jalan kepada taat Allah selama masih berkekalan di atas maksiat kepada Allah. Bahkan merasa berat taat kepada Allah karena musirun alal maksiat, karena masih berkekalan di atas maksiat kepada Allah. Sehingga oleh Fadil berkata, "Idza lam takdir ala qiyamil laili wa siyamin nahar fa'lam annaka majrumun maqilun kailatuka khati'atuka." Berkata oleh Fadil, apabila tidak engkau sanggup ala qiyamil laili
di atas berjaga malam untuk ibadah, wa siyamin nahar, dan tidak sanggup untuk puasa di kala hari, berat. Untuk tabedah malam, tasmayang tahajud merasa berat. Untuk tak puasa qura berat, merasa gehet. Fa'lam annaka majrumun maqilun, maka ketahui olehmu, itulah dosa yang menghambatkan daripada qiyamul lain, itulah dosa yang menghambatkan siyamun nahar untuk sanggup mengerjakan puasa di kala hari. Menghambat, gehen. Fafil khabari anis sadiqil masduki ali rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kadzabal abdu nunajji anhu al malakan min nasni ma yakhruju min fihi, apabila berdusta seorang hamba akan jauh daripadanya hamba dua malaikat. Dua malaikat rahmat akan jauh daripada hamba tersebut bila hamba itu berdusta dari mulutnya hamba tersebut keluar perkara yang dusta, perkataan yang dusta. Akan jauh dua malaikat rahmat daripada hamba itu min natsni ma yakhruju min fi, disebabkan oleh bau mulut yang keluar daripada mulutnya hamba tersebut. Nampak kepadanya hamba, yaitu jauh dua malaikat rahmat daripada hamba tersebut, dikarena dosanya hamba itu dusta kepada orang yang lain, karena bau mulutnya hamba tersebut yang keluar bau busuk daripada mulutnya hamba, sehingga jauh dua orang malaikat, dua malaikat daripada hamba tersebut. Fa kaifa yasluhu hadzal lisanu li dzikrillah azza wa jalla, maka bagaimana patut oleh lisan berzikir kepada Allah azza wa jalla dikala lisan tersebut masih terjadinya kedustaan, disebabkan oleh dusta yang ada pada lisan, sehingga lisan kadang-kadang tidak mampu untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan oleh dosa lisan. Fala jarama la yakadu la yajidul musirul alal isyan taufiq, maka tidak hampir, tidak dekat memperdapatkan oleh hamba yang berkekalan di atas maksiat adalah taufik daripada Allah dikala hamba tersebut mengerjakan berkekalan di atas maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takhifa arkanuhu li'ibadatillah, maka tidak rindu oleh anggota-anggotanya hamba li'ibadatillah, bagi ibadah kepada Allah dikala berkekalan di atas maksiat kepada Allah. Ubina anggota-anggota getanya hamba hana rindu, hana bersegera, takhifu, tidak rindu, lidah tidak rindu berzikir, mata hana rindu untuk kalian kepada sesuatu ibadah, tubuh menancit, merigahan,
hanya rindu kepada ibadah? Fakat jawabannya adalah alal musirri alal maksiyah, musirru alal maksiyah, karena masih berkekalan di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in ittafaqa biqaddin wala la halawata ma'ahu wala safwa. Adapun bila pun memperbuat ibadah kepada Allah, jikalau seorang hamba masih berdosa kepada Allah, biqaddin la halawata ma'ahu wala safwa, hamba itu dengan tidak mendapat manisnya ibadah, la halawah, kadang-kadang tak paksakan diri untuk memperbuat ibadah biqaddin, tetapi la halawata ma'ah, tidak merasa manisnya ibadah, tidak merasa manisnya perbuatan ibadah. Kadang-kadang sanggup, tetapi la halawata ma'hu, tidak merasa manisnya ibadah. Itu disebabkan oleh dosanya manusia tersebut. Wa kullu dhalika li sumi zunubi wa tarki taubah. Setiap demikian itu adalah li sumi zunub wa tarki taubah, karena buruk dosa dan meninggalkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa oleh manusia untuk berbuat ibadah merasa berat? Petitajak bak kebaikan merasa berat, petitajak bak ibadah merasa berat ladum manusia. Itu adalah disebabkan oleh dosa yang belum bertobat kepada Allah. Adapun kadang-kadang dalam ibadah dipaksa diri sehingga mampu beribadah, itu pun kadang-kadang dalam ibadah tidak merasa lezatnya ibadah, tidak merasa manisnya ibadah, itu pun disebabkan oleh dosanya manusia tersebut. Maka disitulah taubat kepada Allah, baik dosa itu adalah dosa yang besar maupun dosa itu adalah dosa kecil, itu diwajibkan supaya untuk ibadah kepada Allah merasa ringan, dan dalam ibadah kepada Allah pun merasa lezatnya ibadah, merasa manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, terima kasih di atas perhatiannya, mohon maaf di atas kekurangannya dan kesalahannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hey, what's up, Lord?
3: Hey, what's up, man?
2: Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang